Yo, selamat pagi responer semua. Kita udah putarin satu lagu pembuka di jam kedua ini. Satu lagu dari Coboy Junior yang berjudul Terhebat. Menjadi pembuka kita di jam kedua ini ya. Nah, buat responers, sesuai janjikan, aku kembali di jam kedua ini. Masih sama kok di program Selamat Pagi. Nah, responers, buat responers yang gak sempat join di jam pertama tadi. Nah, di jam kedua ini adalah kesempatan responers nih. Karena nanti kita gak ada jam lanjutan, jam ketiga gak ada. Kita cuma sampai jam 8 ya responders. Jadi usahakan responders bergabung di jam ini, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Tentunya responders bisa bergabung, mau kirim ucapan ulang tahun buat someone yang lagi ulang tahun mungkin pada hari ini, boleh. Nanti langsung aul ucapkan dan aul rayakan ke responders, karena hari spesial responders patut dirayakan. Dan responders bisa bergabung juga, mau diputarin lagu penyemangat paginya kali ini, boleh juga. Atau mau cuma berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, aul tunggu ya responers. Nah, pagi ini udah menunjukkan jam 7.06 ya responers. Nah, jadi buat responers mungkin yang udah mulai siap-siap atau udah berangkat ke perjalanan untuk memulai aktivitasnya pada pagi ini, aku ucapkan hati-hati di jalan ya responers. Tetap safety dalam berkendara ataupun berpergian, karena yang terutama itu kita sampai tujuan meskipun cepat atau lambat, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, di jam kedua ini responers, tentunya kita bakalan tetap melanjutkan tema kita pada pagi ini, yaitu playlist penyemangat pagi. Jadi pastikan responers stay bareng Aldi program Selamat Pagi ini, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Kotak yang berjudul Beraksi. So, selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Komanol Official. Oke responders, aku tunggu sampai sebelum jam 8, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, kita masih di program Selamat Pagi dan pagi ini kita lagi ngobrol tentang playlist penyemangat pagi. Kalau dipikir-pikir ya, pagi itu punya energi responders yang beda dibanding waktu lain. Ada orang yang suka pagi karena suasananya masih tenang, udara masih adem, jalanan baru mulai hidup. Tapi ada juga yang tiap pagi rasanya kayak lagi negosiasi sama alarm. Siapa ini orangnya responders? Nah, di situ musik sering jadi penyelamat kecil. Kadang sebelum ngobrol sama siapa-siapa, sebelum buka chat kerjaan, bahkan sebelum benar-benar sadar hari ini hari apa, kita udah ditemenin musik duluan. Yang menarik, playlist pagi juga bisa jadi cerminan suasana hati seseorang. Ada yang memilih musik ceria supaya mood naik, ada yang lebih suka alunannya lembut biar pikirannya nggak langsung penuh. Karena ternyata semangat itu nggak selalu harus heboh. Kadang semangat datang dari rasa tenang, responders. Dan tanpa sadar, musik pagi sering ikut menemani rutinitas sederhana. Nyiapin sarapan, buka jendela kamar, perjalanan menuju aktivitas, sampai momen ngelamun sebentar sebelum hari mulai sibuk. Makanya banyak orang rela bikin playlist khusus pagi hari. Karena mereka tahu awal hari itu penting. Apa yang pertama kali kita dengar kadang bisa memengaruhi suasana sampai berjam-jam ke depan. Jadi buat pagi ini yang lagi beraktivitas, semoga harinya berjalan ringan ya responders. Gak harus sempurna, gak harus buru-buru. Yang penting tetap punya energi baik untuk menjalani hari ini. So tetap bareng Aul di program Selamat Pagi. Jangan kemana-mana karena masih banyak lagi lagu-lagu dan pembahasan yang menarik pagi ini yang menghiasi paginya responders. Untuk itu kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Hifi, satu-satunya. So selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Yo, good morning responders. Nah, responders, ada orang-orang yang datang bukan untuk menyelamatkan semuanya, tapi cukup jadi alasan kita tetap bertahan. Dan mungkin Anchor adalah tentang itu, responders. Satu lagu dari Novo Armor yang punya suasana tenang, sendu, dan sangat emosional. Dengan vokal falsetonya yang khas, lagu ini terasa seperti pelukan buat orang-orang yang lagi capek atau sedang memendam banyak perasaan. Nah, responders, lagu itu telah membawa kita ke menit 35 di jam kedua ya, responders. So, buat responders yang ingin bergabung bareng Aul, tentunya masih ada waktu kita dan kesempatan. Jadi, gunakan waktu dan kesempatan itu ya, responders. Nah, responders bisa bergabung mau kirim ucapan ulang tahun, atau mau diputarin lagu penyemangatnya pagi ini, atau cuma berbagi salam buat orang terkasihnya. Bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa tentunya bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93.0 Official. Oke responders, Aul tunggu, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, kadang ya yang bikin pagi terasa berat itu bukan aktivitasnya, tapi suasana hati yang belum siap diajak mulai. Apalagi kalau semalam tidur larut, cuaca mendung, atau pikiran masih penuh sama hal-hal kemarin. Makanya banyak orang sengaja menciptakan ritual kecil di pagi hari. Ada yang buka tirai dulu biar cahaya masuk, ada yang bikin minuman hangat, dan ada juga yang langsung nyalain playlist favorit supaya suasana hati pelan-pelan ikut bangun. Karena musik punya cara unik buat mempengaruhi energi kita, responders. Bahkan dalam beberapa menit aja, suasana bisa berubah. Yang tadinya malas gerak jadi mulai semangat. Yang tadinya mumet jadi sedikit lebih lega. Dan sebenarnya pagi nggak selalu harus produktif banget kok, responders. Kadang cukup dimulai dengan tenang tanpa terlalu banyak tekanan. Karena tiap orang punya ritme masing-masing untuk menjalani hari. Menarik juga kalau dipikir, ada beberapa orang responders yang nggak bisa berangkat aktivitas tanpa musik di perjalanan. Entah pakai earphone, di mobil, atau diputar pelan di rumah. Rasanya kayak ada yang kurang kalau pagi terlalu sunyi. Jadi pagi ini semoga playlist yang menemani responders bisa jadi energi kecil yang bikin hari terasa lebih ringan. Pelan-pelan aja, yang penting tetap jalan dan tetap menikmati proses harinya tentunya. Untuk itu pastikan stay bareng Aul di program Selamat Pagi. Tentunya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, kita putarkan satu lagu dari SKJ 94 yang berjudul Skuter Matic. So, selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat pagi Responers, masih di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, kita habis dengerin satu lagu dari Vionita yang berjudul Ahli Bermain Cinta. Waduh, waduh, waduh, siapa ini seorang ahli bermain cinta dari Responers kita ini? Ya, Responers, lagu itulah telah membawa kita ke menit 50 di jam kedua atau jam terakhir ini. Yang berarti program Selamat Pagi bakalan berakhir sebentar lagi. So, buat Responers yang ingin bergabung, tentunya kita udah gak bisa ya request. Mungkin mau diputerin lagunya udah gak bisa Responers, karena kita bakalan closing nanti. Responers bisa nanti tuh kirim ucapan ulang tahun atau cuma berbagi salam. Nanti pas closing bisa lo bilang juga kok. Nah, Responers bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Tentunya Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93,0 official. Oke, Responers, awal tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, Responers, kalau ngomongin musik pagi, sebenarnya yang dicari banyak orang itu bukan cuma hiburan, tapi juga teman. Teman buat mulai hari, teman di perjalanan, bahkan teman di tengah pikiran yang lagi ramai. Karena ada pagi-pagi tertentu yang rasanya ringan banget, tapi ada juga pagi yang datang dengan rasa capek duluan. Dan di momen kayak gitu, hal sederhana seperti musik bisa jadi penolong kecil yang bikin semuanya terasa lebih pelan dan nyaman. Kadang satu irama bisa bikin kita lebih fokus, kadang satu lirik bisa bikin mood membaik, atau kadang cuma karena musik itu sering kita dengar di momen bahagia, akhirnya tiap diputar rasanya jadi menenangkan. Dan uniknya lagi, selera playlist bagi seseorang biasanya berubah seiring waktu Responers. Dulu mungkin sukanya yang penuh energi, sekarang lebih suka yang adem dan bikin hati tenang. Karena ternyata cara kita menikmati pagi juga ikut berubah sesuai fase hidup. Pagi ini mungkin ada yang lagi di jalan menuju kantor, ada yang baru mulai buka laptop, ada juga yang masih santai menikmati sarapan. Apapun aktivitasnya, semoga suasana pagi kalian tetap hangat dan menyenangkan ya Responers, karena memulai hari dengan perasaan yang baik itu penting. Bukan supaya hidup langsung sempurna, tapi supaya kita punya tenaga untuk menjalani semuanya satu persatu. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Maroon 5, Heroin. Selamat mendengarkan.

Ya, terkadang ada seseorang yang kita tahu nggak baik buat hati kita, tapi tetap sulit buat pergi. Dan heroin menggambarkan rasa candu emosional itu dengan sangat kuat. Nah, lagu dari album Red Pill Blues milik Maroon 5 ini punya nuansa gelap, emosional, tapi tetap catchy, khas Maroon 5. Dan lagu ini telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir, yang berarti program Selamat Pagi bakalan berakhir sebentar lagi. Nah, tidak terasa ya responers, sudah 2 jam berlalu dari jam 6 pagi sampai jam 8 sekarang. Nah, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul tentunya, yang udah nemenin Aul di program Selamat Pagi ini. Jadi kita saling menemani ya responers. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap, dan juga tentunya ataupun salah intonasi dalam menyampaikan pesan responers. Dan karena berada di penghujung, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, you bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari The Rain, Gagal Bersembunyi, selamat mendengarkan.

Kita baca, tapi minimal sudah kita stok di dalam rak buku kita. Buku ini bagus, tapi nanti kita cari waktulah untuk kapan membacanya gitu. Nah, kalau sekarang kan sekarang lebih ke file ya, ke file digital gitu ya. Kadang-kadang ini bagus tapi kok durasinya 1 jam, 2 jam belum sempat, tapi kita save dulu, kita simpen dulu. Next ketika kita punya waktu baru kita tonton satu-satu dan kita belajar dari sana. Saya masih menemani Anda dalam perjalanan Anda menuju ke tempat pekerjaan. Sudah di menit sudah jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Selamat pagi untuk Anda, selamat pagi untuk keluarga-keluarga Indonesia. Indonesia.

Oke, satu lagu dari Warna ya. Lagu ini lama banget ya, kayaknya dulu waktu di Jakarta ya, tahun berapa itu ya, 90-an gitu kan. Lagu ini happening juga gitu ya, kita dengerin di radio-radio di Jakarta. Tapi ternyata memang sekarang itu lagu-lagu lawas, lagu-lagu kuno itu di recycling lagi menjadi sesuatu yang enak ya di telinga kita nih, hardliner ya. Tapi ngomong-ngomong nih, saya sekarang ini suka banget yang namanya membangun kebiasaan untuk jalan kaki. Wih, sehat ya. Tapi kalau saya pas jalan kaki di perumahan gitu, banyak ya ternyata sekarang orang-orang yang juga melakukan yang sama. Jadi tradisi atau habit untuk jalan kaki pagi ataupun juga sore itu ternyata juga sudah merambah menjadi kesadaran kita bersama nih. Karena mungkin sejak pasca pandemi kemarin kan, COVID-19 itu, yang namanya kesehatan itu menjadi top priority bagi kita ya. Baik dari sisi makanan, makan sehat itu sudah menjadi semacam kesadaran yang bergelombang bersama-sama gitu. Lalu juga olahraga. Nah, salah satunya adalah jalan kaki. Jalan kaki ini kan sesuatu yang sangat murah meriah, hardliner ya, karena kita tidak perlu yang namanya membeli alat-alat yang cukup mahal, yang cukup berbudget gitu, untuk sekedar olahraga. Jadi cukup menggunakan apa yang sudah ada di dalam diri kita, kaki kita, tangan kita, badan kita, ya, paru-paru kita gitu, untuk bisa berolahraga, menggerakkan tubuh kita. Nah, kalau di Indonesia, kalau namanya jalan kaki, sebenarnya sih, oke, ya, kesadarannya saya pikir sudah ada peningkatan ya. Orang suka dengan jalan kaki karena itu sangat murah meriah gitu. Tapi barangkali yang problem ini seringkali adalah fasilitasnya. Kalau misalnya di kota-kota besar ya, katakanlah di trotoar-trotoar di beberapa kota besar itu kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Sudah ada sih beberapa yang ada trotoarnya bagus untuk jalan kaki. Mentok pedagang di kaki lima gitu ya. Atau kadang-kadang mentok, nggak nyambung lagi trotoarnya. Kita harus berjalan di tepi jalan raya yang cukup berbahaya untuk kecelakaan. Karena kan kadang-kadang motor juga kencang-kencang, mobil kencang-kencang ya. Kalau kita jalan kaki kan kita rapuh sekali di pinggir jalan itu. Kalau ada apa-apa langsung bisa terbentur badan kita. Nah, ini juga problem. Kalau dari catatan pemerintah ya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu ternyata rata-rata langkah masyarakat Indonesia itu baru mencapai sekitar 3.513 langkah perharinya. Jadi sekitar 3.500-an langkah per hari. Anda sudah berapa langkah per hari? Itu mungkin bisa kita hitung ya, kalau kita treadmill gitu ya di gym center. Itu kadang-kadang bisa kita hitung berapa mil kita sudah berjalan, berapa kalori yang sudah kita bakar ya, heart rate kita, detak jantung kita sudah berapa ya ukurannya dan sebagainya. Itu bisa kita hitung dan itu memang lebih membantu sih daripada sekedar jalan kaki. Lalu juga ada data menarik dari Integrated Road Safety Management System dari Korps Lalu Lintas Polri. Ada sebanyak 746 pejalan kaki, 700-an pejalan kaki ya, yang mengalami kecelakaan pada periode 1 sampai 19 Agustus 2023. Penyebab utamanya karena menyeberang di sembarang tempat. Wih, ini dia. Ya, kadang-kadang kan seberang apa namanya cross tempat penyeberangan jalan ya. Itu belum tertib juga para pengendara sepeda motor ataupun juga mobil. Kadang-kadang sudah lampu merah masih aja terabas gitu. Di Gading Serpong misalnya kan kadang-kadang kita sebagai pengendara mobil itu nggak melihat gitu ada penyeberang kaki gitu ya, penyeberang jalan kaki gitu. Sehingga cukup berbahaya, kenceng lalu ada yang nyeberang kan bisa terjadi kecelakaan di situ. Nah, inilah problem-problem yang juga menjadi kendala ya bagi orang-orang yang pingin kerja ke kantor jalan kaki. Wih, saya pingin banget itu ya. Setengah jam dari rumah ke kantor jalan kaki itu sehat. Saya pernah sih coba dari kantor kita di Heartland ke rumah saya itu sekitar kurang dari 1 jam saya jalan kaki. Tapi itu weekend ya, tidak ada kemacetan, hari Sabtu kalau nggak salah. Dan itu pun Sabtu pagi-pagi saya jalan coba gitu. Ternyata durasinya 1 jam. Iseng-iseng jalan, ternyata sekitar 45 menit, 50 menit lah. Ya, kurang dari 1 jam jalan kaki. Wah, kalau misalnya di hari-hari biasa
itu bisa jalan kaki, enak sekali ya. 1 jam olahraga sampai kantor, mandi di kantor, kemudian baru siap bekerja, itu badan rasanya fresh sekali. Saya masih menemani Anda di pagi hari ini dalam perjalanan Anda barangkali ke tempat pekerjaan ataupun juga Anda yang sudah berada di tempat pekerjaan. Selamat bekerja, selamat melakukan hal-hal besar dalam hidup Anda.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya.

Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Sahroni menyebut mustahil Polri di bawah kementerian. Insentif dan relaksasi regulasi jadi momentum percepatan investasi SPKLU. Gubernur Jawa Barat sebut kerusakan tata ruang Bogor ancam Jakarta. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk tetap mempertahankan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden. Saroni menegaskan wacana menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan demi menjaga stabilitas serta fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Menurut Saroni, struktur yang ada saat ini sudah ideal, di mana sistem pengangkatan Kapolri juga tetap melibatkan mekanisme persetujuan dari parlemen. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga independensi institusi Polri agar tetap profesional dan terhindar dari kepentingan politik sektoral dalam melayani masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, dukungan pemerintah daerah melalui pembebasan pajak dan relaksasi aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik dinilai menjadi sinyal positif bagi percepatan investasi infrastruktur pengisian daya atau SPKLU. Ketua Umum ASPE Lucy Antoni Utomo menyatakan kebijakan progresif tersebut memberikan kepastian pasar bagi sektor swasta untuk terus membangun ekosistem mobilitas listrik nasional. Langkah pemerintah daerah ini diharapkan mampu mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat secara lebih luas, sekaligus mempercepat transformasi industri transportasi yang lebih bersih. Dengan adanya insentif nyata, pihak swasta optimis industri pendukung kendaraan listrik di Indonesia akan tumbuh lebih sehat dan mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur masa depan bagi para pengguna mobil listrik. Dan beralih ke informasi selanjutnya, langkah pemerintah yang mendorong masuknya kurikulum semikonduktor ke dalam sistem pendidikan nasional mendapat apresiasi positif dari kalangan pengusaha. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah serius Indonesia dalam membangun kedaulatan teknologi guna memperkuat posisi dalam rantai pasok global industri masa depan. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jakarta Selatan, Aska Alfari Ramli, menyebut pengembangan sumber daya manusia di sektor semikonduktor merupakan fondasi penting transformasi ekonomi. Dengan mencetak tenaga ahli di bidang teknologi tinggi, Indonesia diharapkan mampu beralih dari sekedar pasar konsumen menjadi pemain utama dalam industri global yang bernilai tambah tinggi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Kuş.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa?
3: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga terpantau sehat dan semangat ya Responers. Tentunya senang sekali nih bisa kembali hadir menemani aktivitas siang Responers dari jam 11 sampai jam 2 nanti. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas kesayangan Responers. Nah, tentunya di hari Jumat 8 Mei 2026, Dila akan menemani Responers di program Retro siang kali ini. Tentunya buat Responers yang mau bernostalgia-nostalgia manja atau dengerin lagu-lagu lawas kesayangannya di siang hari ini, yang mungkin ingin kembali lagi nih ke masa lalu bareng Dila lewat lagu-lagu lawas yang tentunya mungkin ada nyimpan seseorang di dalam lagu, nyimpan sebuah kenangan di dalam lagu. Tentunya kita akan flashback ya, kembali lagi ke masa lalu tentunya dengan lagu-lagu terbaiknya Responers, yang buat Responers kangen lagi nih masa-masa yang gak bisa diulangin lagi. Nah, tentunya buat Responers yang mau gabung bersama Dila di siang hari ini, boleh banget dong. Tentunya langsung aja ke kontak kita di 0821-5566-8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-9300. Kita ada juga Facebook, Instagram, dan juga TikTok buat Responers yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini. Boleh banget ya, nanti akan kita putarkan requestannya. Dan tentunya buat Responers yang mau request-request lagu-lagu kesayangannya, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya di siang hari ini sudah terpantau ya, ada Bang Ipan yang sudah bergabung bersama kita melalui live TikTok kita ya. Buat Bang Ipan mau request lagu dari Iwan Fals ya, yang berjudul Tikus-Tikus Kantor. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada requestan ya Responers dari Bang Yans kali ini ya. Oke, Bang Yans mau request lagu dari Dewa yang berjudul Roman Picisan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan buat Responers yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya, dan nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita buka perjumpaan kita dengan satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Tikus-Tikus Kantor, special request dari Bang Ipan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Nike Ardila yang berjudul Seberkas Sinar ya. Special request dari Bang Irfan Muslim tadi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja tentunya dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an sampai awal 2000-an yang akan menemani siang responders di hari ini. So tentunya buat responders yang mungkin ingin kembali ke masa lalu atau ingin mengingat masa-masa lalu yang ada sesuatu lagu yang mungkin menggambarkan kenangannya, boleh banget ya gabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders yang mau bergabung melalui sosial media kita, boleh banget ya, langsung saja bergabung di Respon

Ya, satu lagu dari Tip X yang berjudul Salam Rindu ya, special request dari Bang Yerman. Dan tentunya kita mau kasih kabar buat responders yang lagi mendengarkan di siaran kita di 93,0 FM. Karena pemancarnya dimatikan dulu ya, karena akan ada perbaikan. Nah, buat responders yang mau, yang sudah mendengarkan ya di radio kami, kita minta maaf, mohon maaf buat responders. Dan tentunya nanti akan dihidupkan kembali mungkin setelah perbaikan selesai. Dan tentunya buat responders yang mendengarkan di 93,0 FM boleh bisa beralih melalui streaming kita di TikTok ataupun di streaming kita di www.responradio.com.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ada satu lagu dari Rosa yang berjudul Wanita Yang Kau Pilih ya. Semoga responers girls-girlsnya Dila ya di siang hari ini menjadi salah satu wanita yang dipilih juga ya. Dan tentunya buat responers nih yang mau bergabung bersama Dila di siang hari ini, yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya diputarkan, atau mungkin ada beberapa kenangan-kenangan yang gak bisa diulang lagi nih, tentunya boleh banget ya gabung bersama Dila di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok buat responders nih yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini. Boleh banget ya, langsung saja gabung di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi juga ada yang bergabung bersama kita di siang hari ini, yaitu datang dari Bang Fitro Fajares nih yang mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur. Dan tadi juga ada special request dari Banggi yang mau request lagu dari Maroon 5 yang berjudul She Will Be Loved. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request nih dari Bang Kevo yang mau request lagu dari Andra and the Backbone yang berjudul Sempurna. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya. Satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur, special request dari Bang Fitro.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

lagu dari Andra featuring The Backbone yang berjudul Sempurna ya. Waduh, lagu ini cukup legend ya responders ya. Karena maknanya tuh aduh, kalau udah dengerin intro Sempurna tuh udah aduh kacau banget ya rasanya responders. Tentunya buat responders yang tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini.

tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower Sutet 150 ribu volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli. Jangan beraktivitas sembarangan di sekitar Tower Sutet. Jaga keselamatan diri, keluar

warga dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat, Dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko.
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cek lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba cari lihat dia.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
1: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan saya Adriana Usmani akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang disampaikan, atau mungkin ada masalah-masalah lainnya dalam hubungan antar Anda dan pasangan, atau masalah Anda sendiri secara pribadi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau telepon langsung ke 0813-315-711-811. Tetaplah bersama kami dalam program ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: pendengar. Kali ini kita akan berbicara tentang gaya hidup modern. Topik yang sangat menarik ini menurut saya. Karena di mana-mana semua orang sudah bergaya hidup modern. Bahkan gaya hidup seperti ini juga ketika beberapa waktu lalu saya pergi di kota-kota yang kecil, terlihat juga dinamika seperti ini. Nah, pendengar, gaya hidup diartikan sebagai tingkah laku dan pola sehari-hari dari segolongan manusia di dalam masyarakat kita. Kata modern sebagai kata benda artinya sikap, perilaku, perbuatan, tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat yang bergaya hidup modern adalah mereka yang terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga mereka tidak pernah membuang-buang waktu dengan hanya duduk-duduk tanpa melakukan sesuatu, tetapi terus bekerja keras dan belajar karena dunia memang terus mengalami perkembangan. Pertanyaannya, ini menarik, apa yang membedakan masyarakat modern dan masyarakat tradisional? Pendengar, masyarakat modern mobilitasnya sangat tinggi, bekerja keras, dan hidup dalam tekanan atau stres yang sangat tinggi. Sportif, orang-orangnya selalu berbicara terus terang tanpa ada basa-basi. Mereka adalah orang-orang yang juga menghargai waktu dan selalu berkompetisi. Ciri-ciri kehidupan masyarakat modern. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat modern adalah sebagai berikut. Saya pikir Anda pasti juga akan ada di dalam ciri-ciri ini. Yang pertama, netralitas efektif. Maksudnya, bersikap acuh tak acuh sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang baik atau ya, ada paradigma yang telah berubah di sini. Tetapi ini kita bisa lihat di perumahan yang lingkungannya sering dikatakan eksklusif. Ya. Individualnya sangat tinggi. Lu, gua. Ya, perumahan ini seringkali kita dengar juga bergaya cloister. Jadi benar-benar individual ya. Yang kedua, orientasi diri. Masyarakat seperti ini, mereka menonjolkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Mereka nggak mau tahu dengan orang lain. Sifat silaturahmi antar tetangga pagi-pagi saling menyapa, ya. Mungkin basa-basi sedikit, itu kan gaya hidup orang tradisional. Masyarakat modern sudah tidak peduli, karena waktu terlalu berharga, ya. Kemudian yang ketiga, universalisme. Ya, berpikir objektif, menerima segala sesuatu dengan objektif. Kemudian yang keempat, prestasi. Masyarakat modern itu mereka suka mengejar prestasi karena dengan prestasi maka mereka akan didorong untuk maju. Kalau Anda nggak berprestasi kayaknya biasa aja deh gitu. Prestasi dalam bidang apa? Siapa aja. Ibu rumah tangga pun sekarang ini suka berprestasi. Begitu banyak kita lihat di channel-channel YouTube ya. Resep-resep masakan. Sehingga ibu-ibu, para wanita selalu mencobanya. Lalu mereka berimprovisasi. Kemudian di-upload. Lalu ternyata begitu banyak follower, begitu banyak yang like. Lalu mungkin saja bisa dijual hasilnya. Itu prestasi, ya. Kemudian spesifitas. Masyarakat modern selalu menunjukkan sikap secara jelas dan tegas dalam hubungan antar pribadi. Mereka sudah tidak lagi ada basa-basinya. Jadi, apa yang gua mau bilang, gua ngomong aja. Lu mau terima apa enggak, pokoknya ini yang gua katakan. Tegas, ya. Mereka capek katanya kalau banyak basa-basi. Benar. pendengar. Dengan demikian kita dapat merasakan bahwa ada dua sisi dari akibat gaya hidup modern bagi pribadi maupun keluarga. Yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Dengan demikian, kita diharapkan bijaksana untuk menyikapi gaya hidup seperti ini. Karena orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah dalam perubahan-perubahan gaya hidup, silakan menghubungi kami di 087-879-08229. Ini adalah nomor WhatsApp, dan juga telepon ke 0813-315-711-811.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan membicarakan bentuk-bentuk gaya hidup modern. Namun kami kembali setelah yang satu ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Pendengar, melalui program siaran ini, saya berharap bahwa penjelasan akan membuat kita semakin mengerti. Walaupun seringkali kita mendengar atau memahaminya, tetapi kadang-kadang kita juga perlu mendengar secara langsung. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa ada bentuk-bentuk gaya hidup modern. Abe Susanto dalam bukunya yang berjudul Potret-Potret Gaya Hidup Metropolis, beliau memaparkan berbagai gaya hidup manusia modern antara lain. Yang pertama, status sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau di WhatsApp atau di Facebook atau ya di media sosial, orang selalu memperhatikan status. Statusnya apa? Hari ini dia nulis status loh. Tetapi status yang dimaksudkan di sini adalah seseorang ditandai dengan penampilan dan segala yang dipakainya, segala yang ada.

0: tinggi. Pagi di Jakarta, siang di Bandung, malam di Bogor, ya. Mungkin subuh udah ada di mana lagi nggak tahu. Di Singapura kayak, di Hong Kong kayak. Tapi jalan-jalan kayak gini sekarang rada-rada susah karena banyak prosedurnya, prokes, ya. Nah, itulah contoh mobilitas orang yang tinggi. Ditempuh jarak itu bukan hanya bekerja, tetapi untuk jalan-jalan, gitu ya. Salah satu ciri-ciri masyarakat modern, begitu ada hari libur, entah pakai sepeda motor, entah pakai mobil, mereka akan menggunakannya dengan luar biasa, gitu ya. Sehingga ada sedikit saja peluang rame di jalan, macet, penuh itu tempat-tempat istirahat, tempat-tempat wisata. Yang ketiga, bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Orang-orang yang bergaya hidup modern, mereka suka bercengkrama di kafe. Karena kafe menjadi salah satu ikon gaya hidup modern. Tempat ini selalu dijadikan tempat untuk melepas kepenatan, untuk saling mengenal dan dikenal, untuk jaringan kerja dan social activity, ya. Jadi kayaknya kalau nggak ngafe gitu ya, kayaknya kurang. Sehingga begitu banyak tempat-tempat untuk rileks, untuk bercengkrama, untuk ketemuan, katanya untuk santai dan rileks. Yang keempat, lunch, golf, dinner, makan siang, main golf, ya, makan malam. Ntar malam lo mau makan di mana? Nah, ntar siang kita mau makan di mana? Gaya hidup modern sudah nggak lagi bawa omprengan dari rumah, ya. Kebenaran ini lagi musim pandemi, jadi orang kebanyakan nih sekarang menjaga higienis, sehingga masak di rumah. Tapi makin kesini agak kendor sedikit, udah penuh lagi, ya. Lobby, istilah yang dipakai untuk mengadakan pendekatan atau mempengaruhi pendapat orang lain dalam pengembangan satu usaha atau karir. Lobby. Gua mau lobby dulu nih, gitu ya. Nah, makanya makan siang aja deh. Atau yaitu golf, sarana olahraga yang ya tertentu akan menjadi tempat untuk melobi. Yang kelima, pernikahan agung. Orang modern menempatkan pernikahan sebagai salah satu momen kehidupan yang perlu sekali dirayakan secara besar-besaran, mewah, seperti di gedung-gedung yang mewah. Makanya ini disebut pernikahan agung, luar biasa. Wisuda. Sekarang ini wisuda digunakan untuk merayakan kelulusan di satu jenjang pendidikan yang lebih rendah. Seperti perayaan kelulusan SMA, SMK, bahkan juga ada TK. Ini disertai dengan pesta-pesta yang meriah. Nah, untuk saat ini agak berkurang ya, karena hindari kerumunan. Kemudian yang ketujuh, gaya hidup instan. Globalisasi dan modernisasi telah mengakibatkan munculnya gaya hidup instan, yakni gaya hidup yang serba cepat. Segala dituntut serba cepat dengan hasil yang besar, misalnya fast food. Pada satu sisi, gaya hidup ini menghasilkan suatu tuntutan adanya persiapan yang panjang dan canggih dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Namun di sisi lain, gaya hidup ini membuat orang terjebak pada usaha mengambil jalan pintas seperti korupsi untuk cepat kaya, doping untuk menjadi juara, menipu konsumen supaya produknya cepat laku. Nih, hidup instan. Kemudian yang kedelapan, gaya hidup dengan teknologi komunikasi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya

rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, gaya hidup modern erat dengan penggunaan teknologi komunikasi. Telepon seluler membuat dunia terasa berada dalam genggaman tangan, sehingga komunikasi dengan orang yang berjarak jauh pun menjadi dekat dan mudah. Ditambah lagi dengan perkembangan komputer yang mampu berkomunikasi dengan suara dan gambar dalam hitungan detik. Maksud saya di sini bukan hanya komputer, tapi itu loh, telepon pintar itu loh, handphone, telepon genggam. Segenggam aja kita bisa melihat orang-orang di dunia yang super jauh dari kita. Ini adalah gaya hidup modern. Pendengar, bolehkah kita menghindari ini? Atau apakah kita berada dalam gaya hidup seperti ini? Tidak ada yang melarang, tetapi kita perlu mewaspadai sebab dan akibatnya. Karena gaya hidup modern yang serba instan ini, kadang-kadang kita selalu merasa, wah, baik-baik saja itu. Iya, pendengar. Selanjutnya, mari kita memahami dan menyikapi arus gaya hidup modern ini. Gaya hidup modern ini selalu identik dengan hal yang baru. Jika Anda termasuk atau bagian dari pelaku gaya hidup modern, maka Anda tidak dapat menolak untuk tidak menerima hal-hal yang baru. Bagi masyarakat modern, hal baru merupakan sesuatu yang sangat menarik, ya, sehingga mereka sangat tertarik untuk mencoba. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua hal baru membawa keuntungan bagi diri pribadi, sehingga Anda dan saya perlu memilih dan memilah sesuai dengan kepentingan yang positif. Beberapa kemajuan antara lain, ini yang kita perlukan ya. Komunikasi, informasi, dan kemajuan-kemajuan teknologi lainnya kita butuh. Tetapi kita jangan sampai terjebak jauh, lalu terjadi hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri, atau kita menjadi addicted. Berikutnya, menghargai waktu. Gaya hidup modern membuat banyak orang terlibat dalam berbagai kegiatan, sehingga dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat mengatur waktunya dengan baik. Ya, kenapa? Karena mereka hidup sangat tersusun, sangat terjadwal dengan baik. Maaf ya, saya sudah ada appointment ini jam 7 nanti. Jadi kita meeting sampai jam 6 saja, karena jam 7 saya sudah ada janji dengan orang lain. Bila perlu lebih cepat. Jadi tidak ada lagi basa-basi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berkat teknologi, orang lebih mudah mengerjakan atau melakukan kegiatan sehingga berjalan dengan mudah ataupun sangat efisien. Ya. Kemudian perencanaan matang. Kehidupan modern tidak melulu buruk. Beberapa pola kehidupan semakin modern semakin teratur. Karena hal inilah, maka banyak orang mencoba menyikapinya dengan merencanakan kehidupan itu sebaik mungkin. Perencanaan yang matang ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita menyikapi gaya hidup modern yang baik dan positif. Misalnya saja, investasi jangka panjang, asuransi kesehatan, pendidikan, dan menabung di bank atau deposito. Semua ini diantisipasi dengan baik. Orang modern itu merencanakan semua secara teratur. Dan yang terakhir, percaya pada IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam gaya hidup modern, seringkali manusia ini lebih percaya pada apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama jika sudah ada bukti, teori, atau penggambaran. Jadi, dia percaya tuh sangat percaya. Misalnya, perkiraan cuaca. Itu kan kemajuan teknologi. Dulu kita cuma meraba-raba melihat di langit. Oh, hitam ya, awan mendung sekali, akan hujan. Padahal nggak jatuh hujan, mungkin hujannya di tempat lain. Tetapi dengan kemajuan teknologi, maka BMKG bisa memberikan informasi-informasi satu atau dua hari sebelumnya. Jadi orang sekarang sudah tergantung pada teknologi itu. Masyarakat modern lebih mengutamakan logika dan hal yang bersifat masuk di akal dibandingkan dengan kira-kira. Kira-kira, perakiraan, kira-kira. Seperti masyarakat zaman dulu. Mungkin saja, ini menurut saya, mungkin saja agama dan kepercayaan saat ini hanya merupakan ritual dan peninggalan warisan orang tua. Saya percaya pendengar siaran hari ini tidak seperti itu. Agama tetap merupakan prioritas kebutuhan hakiki setiap manusia secara utuh, bukan merupakan ritual, bukan peninggalan atau warisan orang tua, tetapi agama dimaknai sebagai kebutuhan jiwa. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, beberapa hal yang tanpa disadari namun dialami oleh individu di zaman modern ini. Di antaranya adalah pada aspek sosial. Pernahkah Anda merasa jika komunikasi dengan keluarga berkurang? Atau kurangnya melakukan aktivitas sosial dengan lingkungan di sekitar akibat kesibukan diri yang tidak ada henti-hentinya? Jika ditanya, oh maaf ya, saya sibuk. Nah, dua pertanyaan ini sangat umum terjadi pada individu-individu di zaman modern, terlebih di kota besar atau kota-kota metropolitan. Orientasi yang fokus ke pekerjaan, karier, ataupun karena tuntutan hidup sehingga membuat kita melupakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang tanpa kita sadari sudah menjamur di berbagai belahan dunia. Ya, pendengar, kita kan dianugerahi akal oleh Sang Maha Pencipta. Akal inilah yang bisa mengarahkan tiap individu untuk tetap fokus pada satu bidang, tetapi kita juga tidak bisa melupakan bidang lainnya. Selama akal tidak dikalahkan oleh nafsu, tentunya aspek sosial akan tumbuh kembali dan tercipta keharmonisan satu dengan yang lainnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar,
1: kita tidak dapat menghindari perubahan zaman karena kita ada dalam perubahan itu. Namun, kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik atau lahiriah. Walaupun tentunya kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Sejatinya, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat atau penilaian sesama. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani mengharapkan agar apa yang disampaikan dapat berguna bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, apa kabar pada malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin agak terlambat ya Responers untuk openingnya. Untuk itu mohon maaf ya Responers karena keterlambatannya. Dan coba kau mau nebak nih, pasti Responers lagi mikirin, kok suaranya beda sekarang? Ya benar Responers, sekarang program Triverse-nya bareng Aul ya Responers. Jadi yang sebelumnya bareng kemarin, hari ini bareng Aul tentunya Responers. Nah Responers, Aul akan menemani Responers dengan program Triverse selama 3 jam ke depan, yang berarti sampai jam 10 malam nanti ya Responers. Tentunya dengan musik-musik pop Indo, Barat, dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, yang cocok banget nih untuk kita Responers, para-para anak muda maupun yang tua gak apa-apa, join aja Responers. Nah Responers nanti bergabung, bisa kirim lagu atau request mau diputerin lagunya biar asik malam ini, boleh juga. Atau cuma berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Tentunya Responers juga bisa bergabung nanti lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita ya. Jadi dicari aja Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, kita waktunya masih panjang, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Jadi buat Responers yang ingin bergabung langsung saja, jangan diundur, ntar ketinggalan nanti. Oke Responers, untuk itu kita putar terlebih dahulu satu lagu dari Coldplay yang berjudul Feels Like I'm Feeling Love. Langsung saja Aul putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, kita habis puterin satu lagu dari BTS yang berjudul Boy in Love. Waduh, pas dengarnya beatnya tuh meledak-ledak ya responers. Bikin kita jadi semangat malam ini. Nah, lagu ini dirilis tahun 2014 dan jadi salah satu lagu yang nunjukin energi anak muda yang lagi jatuh cinta tapi bingung cara ngungkapinnya. Beatnya keras, penuh semangat, tapi liriknya sebenarnya ngomongin rasa gugup dan pengen diperhatiin sama seseorang yang disukai. Waduh, responder siapa nih yang relate sama lagu ini nih? Menariknya lagu ini punya vibe rebel khas anak sekolah, ada rasa gengsi, posesif, tapi juga polos. Makanya banyak fans bilang lagu ini menggambar cinta remaja yang masih meledak-ledak dan belum terlalu dewasa. Nah, responders, buat responders nih yang ingin gabung bareng Aul, yang mungkin ingin putarin lagunya yang asik malam ini, pokoknya kita asik-asikan malam ini ya responders. Responnya bisa bergabung, mau diputarin lagunya atau mau kirimin lagu buat seseorang juga boleh. Atau responders mau berbagi salam aja untuk orang terkasihnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-93 dong. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Ingat, lagunya lagu pop Indo, manca dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi jangan sampai salah ya responders. Nah responders, malam ini tema kita yang akan kita bahas itu menarik nih responders. Yaitu kalau bisa muter ulang satu momen, responders mau balik kemana? Jadi gitu, kalau bisa muter ulang satu momen, responders mau balik kemana sih? Nah responders, kadang kalau malam udah mulai sepi, pikiran tuh suka jalan sendiri ya. Tiba-tiba kepikiran, kalau dikasih kesempatan buat muter ulang satu momen dalam hidup, aku pengen balik kemana ya? Dan uniknya, kebanyakan orang bukan pengen balik ke momen besar, bukan selalu tentang wisuda, ulang tahun mewah, atau sesuatu yang wah. Justru seringnya kita kangen sama hal-hal sederhana. Apa benar nih responders? Ya enggak ya? Kayak ngobrol lama sama teman sampai lupa waktu, makan bareng keluarga lengkap, perjalanan pulang sore hari, atau masa di mana semuanya masih terasa ringan. Ada juga yang pengen balik ke momen sebelum semuanya berubah, sebelum kehilangan seseorang, sebelum hubungan jadi asing, sebelum tumbuh dewasa dan hidup mulai ribet. Tapi lucunya, waktu kita ada di momen itu dulu, kita nggak sadar kalau suatu hari nanti kita bakal kangen banget. Mungkin itu kenapa malam sering bikin nostalgia datang pelan-pelan. Karena di jam-jam segini hati biasanya lebih jujur, ngakuin apa yang sebenarnya dirindukan. Nah buat responders ini, malam ini, kali ini, kalau responders bisa muter ulang satu momen dalam hidup, responders mau balik mana? Dan kenapa momen itu begitu berarti sampai sekarang? Boleh share cerita responders ke Aul tentunya, nanti langsung Aul bacakan, mana tahu jadi hal yang menarik buat responders yang lainnya. Untuk itu, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Victor Ray yang berjudul Falling Into Place. So, selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari David yang berjudul Sleep Well telah kita putarkan dan kita dengarkan. Waduh, responders mendengar lagunya itu, lagunya enak banget ya. Tapi mengingat tingkah laku dari penyanyinya, enggak banget responders. Nah, lagu ini punya nuansa yang gelap tapi tenang. Cocok banget didengar malam hari. Lagu ini dikenal karena vibe-nya yang dreamy dan emosional. Kayak ngobrol sama pikiran sendiri sebelum tidur, responders. Liriknya banyak bicara tentang rasa takut kehilangan, overthinking, dan harapan supaya orang yang disayang tetap baik-baik aja. Judul Sleep Well sendiri terdengar sederhana, tapi di lagu ini malah terasa seperti ucapan perpisahan yang berat dan penuh rasa khawatir. Dan lagu ini spesial request dari Kak Manis yang gabung bareng Aul di live TikTok ya, responders. So, buat responders yang ingin bergabung tentunya masih bisa, responders. Seperti responders kita yang udah request ini, mari kita bacakan satu-satu, responders. Ada dari Banggi yang request lagu dari Billie Eilish yang berjudul When the Party's Over. Terus ada juga dari Bang Van yang request lagu dari Mahal ini yang berjudul Melawan Restu. Katanya lagu ini buat temannya yang lagi cinta beda agama dan sesuku, katanya responders. Waduh, oke, Bang, nanti Aul putarkan ya. Terus ada juga dari Bang David Yohandes yang request lagu dari Raim Laude yang berjudul Iqra. Dan ada juga dari Bang Emri yang request lagu Jatuh Hati dari Raisya. Oke, responders, nanti Aul putarkan satu-satu ya. Jadi pastikan stay bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responders, kadang kita mikir pengen muter ulang waktu bukan karena mau ngubah semuanya ya, tapi cuma pengen ngerasain suasananya sekali lagi. Pengen dengar suara tawanya lagi, pengen ada di tempat itu lagi, pengen menikmati versi diri kita yang dulu, yang mungkin lebih tenang, lebih bebas, atau bahkan lebih bahagia. Dan semakin bertambah umur, kita mulai sadar beberapa momen ternyata nggak akan terulang dengan cara yang sama. Nah, responders bisa tetap ada, tempatnya mungkin masih sama, tapi rasanya udah beda. Makanya ada lagu-lagu tertentu yang langsung bikin kita diam sesaat karena ternyata bukan lagunya yang kita rindukan, tapi kenangan yang ikut hidup di dalamnya. Malam ini mungkin banyak yang lagi ditemenin nostalgia, ada yang senyum sendiri, ingat masa sekolah, ada yang tiba-tiba kangen rumah, ada juga yang diam-diam berharap bisa ngobrol sekali lagi sama seseorang yang sekarang udah jauh. Waduh, tapi mungkin memang hidup bukan tentang kembali ke masa lalu, responders. Kadang kenangan hadir cuma buat ngingetin kalau kita pernah punya momen yang begitu berarti. Dan itu cukup untuk bikin hati hangat, walaupun cuma sebentar. Dan ya, kita dapat requestan lagi dari Bang Aku Jaki yang request I Know It Won't Work dari Gracie Abram. Oke, nanti bakalan Aul putarkan ya, Bang, kalau ada. So, responders, habis ini kita putarkan satu lagu dari Blackpink, Love Seekers. Selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu dari Blackpink yang berjudul Love Sick Girl setelah kita dengarkan. Ya, responders. Nah, walaupun beatnya terdengar upbeat dan energik ya responders, ternyata lagu ini sebenarnya cukup emosional. Ada rasa kecewa, kesepian, sampai pertanyaan kenapa cinta sering bikin orang terluka. Tapi di saat yang sama, lagu ini juga seperti bilang kalau rasa sakit itu bagian dari proses mencintai. Waduh, responders, lagu ini... beda ya dari tampilan sama isinya. Jadi kayak menggambarkan jangan nilai orang dari luarnya, nilai dari dalamnya. Gitu ya, beda bagi tampilan di luar sama di dalamnya. Gak selalu di luar kelihatan begini, di dalam beda. Nah, responders, lagu itu telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini. So, buat responders yang udah gabung dan yang belum sempat gabung, kita berjumpa lagi di jam kedua ya. Jadi pastikan stay bareng Aul di program 3 First tentunya. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu penutup dari Lay Banks yang berjudul Tell Your Girlfriend. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, Responers. Nah, sesuai janji, Aul kembali di jam kedua ini ya. Dan kita tadi habis muterin lagu pembuka tadi, lagu special request dari Banggi yang request lagu When the Party's Over dari Billie Eilish. Aduh, pas dengarnya langsung dikasih lagu mellow pembuka jam ya Responers, tapi gak apa-apa. Mungkin yang request lagi relate sama lagunya ya Responers. Nah, lagu itu suasananya sangat sunyi dan emosional ya Responers. Lagu itu terasa seperti momen setelah semua keramaian selesai, lalu seseorang akhirnya sendirian dengan pikirannya sendiri. Nah, Responers pasti pernah gak sih setelah kita beraktivitas ramai-ramai, terus pas kita balik rumah kok sunyi ya? Ada yang aneh gitu rasanya. Nah, mungkin itu maksud dari lagu ini ya Responers. Nah, lagu itu jadi pembuka kita ya Responers. Jadi di jam kedua ini buat Responers yang udah gabung tadi, nah di jam kedua ini bakalan Aul putarkan lagunya. Dan buat yang gak sempat tadi di jam pertama, jangan sampai kelewatan di jam kedua ini, meskipun kita ada jam ketiga nanti ya. Tapi jangan ditunda-tunda, takutnya kelewatan sama Responers yang lainnya. Oke Responers, Aul tunggu ya. Responers bisa bergabung, mau request lagu boleh, asalkan lagunya itu lagu pop Indo, manca dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Dan juga Responers juga bisa nanti berbagi salam buat orang terkasihnya. Oke, nanti bergabung aja langsung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan kita udah dapat tambahan requestan dari Responers kita yang di live TikTok datang dari Kak Pudan. Halo Kak Pudan, Kak Pudan request Aul mau request lagu. Boleh Kak, lagunya Heartshaker dari Twice. Oke Kak, nanti Aul putarkan ya. Jadi stay aja bareng Aul di program Triverse tentunya. Dan kita juga udah ada yang gabung lewat WA nih Responers, datang dari Bang Aan. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Respon FM Radio, selamat malam Kak Aul. Saya mau request lagunya dari Niji yang arti sahabat, sama lagunya dari Cowboy Junior yang terhebat. Tolong lagunya di playin ya Kak Aul. Lagu ini dihadiahkan khusus buat semua sahabat sejatinya aku yang ada di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah. Terutama buat Abid Adam Hilmi Alfat, Haikal Algi Ibra Kenzi Kenzo, dan buat semua teman ngaji saya, Atar Biu, Dani, dan buat sahabat sejati saya yang lagi mendengarkan Respon FM Radio lewat aplikasi streaming. Dan jangan lupa juga aku mau nyapa buat kakak Ami, kakak Fitri, dan kakak Zubi-Zubi yang hari ini juga lagi konsen terus di Respon FM Radio. Aku juga lagi konsen terus mendengarkan Respon FM Radio Kak Aul dari jam 7 sampai jam 10 malam Kak Aul. Aku lagi dengerin Respon FM sambil istirahat tiduran dan makan malam saja Kak Aul. Buat menemani hiburan tiduran malam saja Kak Aul, biar tambah terhibur tiduran malam saya sambil mendengarkan Respon FM Radio. Salam spesialnya buat Kak Aul yang lagi siaran saja, ucapannya yang semangat terus ya siarannya Kak Aul. Terima kasih, selamat malam Kak Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Aan. Ini sang long text kita ya Responers, disebut semuanya. Gak apa-apa ya. Nah, Aul ucapkan selamat malam juga Bang, dan terima kasih udah gabung bareng Aul. Habis ini langsung Aul putarkan lagunya ya Bang Aan. So buat Responers yang ingin bergabung juga, tentunya masih ada kesempatan, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan ya Responers, di jam kedua ini kita bakalan tetap lanjutin tema kita tadi, yaitu tentang kalau bisa muter ulang satu momen, Responers mau balik kemana sih? Nah, jadi pastikan Responers stay bareng Aul, karena kita bakalan happy-happy malam ini. Meskipun ada yang galau, kita bakal tetap temani. So kita putarkan satu lagu dari Niji, arti sahabat. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Raisa yang berjudul Jatuh Hati telah kita putarkan dan kita dengarkan ya responers. Lagu tadi telah membawa kita ke menit 21 di jam kedua ini tentunya. Dan lagu itu special request dari Bang Emri ya responers. Di live TikTok kita tentunya. Dan buat responers yang ingin juga bergabung seperti Bang Emri yang mau request lagu, boleh ya responers, asalkan lagunya itu lagu pop Indo, manca dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Oke, tentunya responders bisa bergabung nanti lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders bisa juga bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya kita udah dapat requestan baru datang dari Bang Tio Perdana Putra ya responders di live TikTok kita yang request lagu Satu Langkah Kecil dari Bilau Band. Nanti Aul putarkan ya Bang. Jadi pastikan stay bareng Aul di program Triverse, jangan kemana-mana. Nah responders, sesuai janji kita bakal lanjutin pembahasan kita tentang kenangan yang momen yang mau diulang ya responders. Kalau dipikir-pikir, manusia itu aneh ya responders. Seringkali baru menyadari berharganya sebuah momen setelah semuanya terlewat. Dulu mungkin kita pernah buru-buru pengen cepat besar, pengen cepat bebas, pengen cepat sampai di masa depan. Tapi sekarang justru ada banyak orang yang diam-diam kangen jadi versi dirinya yang dulu. Kangen masa yang belum banyak tuntutan, kangen waktu tertawa tanpa mikir apa-apa, bahkan kangen sama hal-hal kecil yang dulu terasa biasa aja. Dan mungkin itu alasan kenapa kenangan gak pernah benar-benar hilang, responders. Karena ada bagian dari hidup kita yang tertinggal di sana. Tapi malam ini mungkin kita gak perlu terlalu sedih sama waktu yang udah lewat. Karena tanpa sadar sekarang pun kita lagi ada di satu momen yang suatu hari nanti mungkin akan kita rindukan juga. Benar gak sih, responders? Benar lah. Kita gak tahu momen sekarang ini bakal diingat buat masa depan nanti. Obrolan malam ini lagu yang lagi diputar, suasananya, suasana sunyi di luar sana, atau bahkan perasaan yang lagi nemenin malam ini, bisa jadi beberapa tahun lagi justru jadi kenangan. Jadi sebelum waktu ini ikut berlalu juga, coba nikmati pelan-pelan, karena hidup ternyata bukan cuma tentang mengejar yang belum ada, tapi juga belajar menghargai yang sedang terjadi sekarang. Nah untuk itu kita putarkan satu lagu special request dari Bang Aku Jaki ya responders, lagu dari Gracie Abrams yang berjudul I Know It Won't Work. Untuk itu langsung saja Aul putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Maju mau cari dia.
1: Onde, ranjau.

0: cak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
1: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
0: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
1: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
0: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Ya, selamat malam responer. Satu lagu dari White Shoes and the Couples Company, Kisah dari Selatan Jakarta, telah kita putarkan. Waduh, kita dikasih diulti sama lagu mellow ya malam ini responer. Dari responers-responers kita. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 39 di jam kedua ini tentunya. Dan ya, lagu itu special request dari Bang Sena yang gabung bareng Aul di live TikTok kita responers. Untuk itu, buat responers yang bergabung tentunya masih bisa ya bergabung bareng Aul, yang mau request lagu, yang mau kirim lagu buat seseorang juga boleh, atau cuma berbagi salam buat orang terkasihnya boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan ternyata kita udah ada juga yang gabung datang dari WA kita responders, yaitu dari Bunda cantik kita, Bunda Dua Putri. Langsung saja kita bacakan. Malam Naul, malam juga bundaku. Bunda Dua Putri rek lagu judul yang Korea, judul Still Love You, yang manca judul Never Enough dari Kelly Clarkson. Salam-salamnya untuk semua Krusia Respon dan semua responders, istimewa untuk Naul. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. So buat responders yang ingin bergabung juga, Aul tunggu ya, jangan sampai ketinggalan. Nah responders, semakin malam biasanya pikiran makin ramai ya. Ada yang masih terjaga karena tugas, kerjaan, atau mungkin karena ada hal yang belum selesai di hati. Kadang kita memang gak benar-benar ingin kembali ke masa lalu. Kita cuma kangen sama perasaan saat semuanya masih terasa utuh. Karena ada fase-fase dalam hidup yang datangnya cuma sekali. Dan tanpa sadar beberapa perpisahan ternyata terjadi diam-diam responders. Gak ada ucapan terakhir, gak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba aja semuanya berubah. Ada teman yang dulu tiap hari ngobrol, sekarang cuma jadi nama di media sosial. Ada tempat yang dulu sering didatangi, sekarang bahkan jarang dilewati. Ada juga seseorang yang dulu paling dekat, sekarang cuma tinggal kenangan. Waduh, siapa yang relate ini responders? Tapi mungkin memang begitu cara hidup berjalan responders. Orang datang, cerita berganti, dan waktu terus ngajarin kita untuk melepaskan pelan-pelan. Nah, seperti kata responder kita di live TikTok dari Bang Supir PT-PT, benar, cocok banget katanya. Kayaknya ini relate ya sama Bang Supir PT-PT, waduh. Nah, meski begitu, bukan berarti semua yang sudah lewat jadi sia-sia responders. Karena setiap momen yang pernah bikin kita bahagia, sedih, jatuh, atau tumbuh, semuanya ikut membentuk diri kita yang sekarang. Dan malam ini, kalau ternyata ada kenangan yang tiba-tiba datang lagi, mungkin itu bukan buat bikin sedih. Bisa jadi cuma pengingat kalau kita pernah punya cerita yang begitu berarti dalam hidup kita. Dan itu pembahasan kita di segmen ini. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. So, pastikan responder stay bareng Aul di program 3Force. Habis ini kita putarkan satu lagu dari Still Love You dari Lee Hong Gi featuring Yoo Hee Sung. Special request dari Bunda Dua Putri. So, selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, selamat malam responar. Satu lagu dari Kelly Clarkson yang berjudul Never Enough. Special request dari Bunda Dua Putri ya responars, telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua ini, yang berarti jam kedua bakalan berakhir sebentar lagi ya responars. Tapi jangan khawatir, meskipun jam kedua bakalan berakhir, kita masih ada jam ketiga nantinya. Jadi pastikan responars stay bareng Aul di program Triverse ya. Nah responars, buat responars yang ingin bergabung tentunya masih bisa, yang mau request lagu asalkan lagunya itu kategori pop Indo, manca, dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responders. Langsung saja nanti request, atau responders mau berbagi salam buat orang terdekatnya juga boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Tentunya responders bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, Aul tunggu, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan tentunya kita udah dapat tambahan requestan dari responders kita di live TikTok. Ada dari Kak Cici yang request lagu dari Hindia yang berjudul Iya. Katanya dicek aja dulu lagunya. Terus ada juga dari Kak Aurel yang request lagu dari Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti. Terus ada juga dari Bang Van yang request lagu 123456 dari Budi Doremi. Dan juga tentunya ada juga dari Uda Ardi yang request lagu berjudul Satu Cinta di Ujung Waktu dari Siamul. Oke responders, nanti Aul cek semuanya, jika ada nanti Aul putarkan satu-satu ya. Dan untuk itu pastikan stay bareng Aul di program Triverse. Nah responders, malam memang punya cara sendiri buat bikin seseorang lebih banyak merenung. Di siang hari kita sibuk jalanin aktivitas, benar banget. Ketawa, ngobrol, pura-pura baik-baik aja. Tapi begitu malam datang, semua yang biasanya tenggelam perlahan muncul lagi ke permukaan. Dan mungkin itu kenapa banyak orang yang suka malam. Karena di suasana yang lebih tenang, kita jadi bisa mendengar isi kepala sendiri. Kadang ada penyesalan yang masih disimpan, ada ucapan yang dulu gak sempat keluar, ada perasaan yang akhirnya cuma bisa dipendam karena waktu udah berjalan terlalu jauh. Waduh, tapi hidup juga ngajarin satu hal responders. Kita gak selalu harus mengulang masa lalu untuk berdamai dengannya. Karena ada beberapa kenangan yang tugasnya memang cuma untuk dikenang, bukan diulang. Dan dari semua momen yang pernah lewat, mungkin yang paling penting bukan tentang seberapa sempurna ceritanya, tapi tentang bagaimana kita berhasil melewatinya sampai hari ini. Jadi buat responders yang malam ini lagi diam ditemenin pikirannya sendiri, semoga responders gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena setiap orang juga sedang belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa tetap tinggal. Dan siapa tahu beberapa tahun dari sekarang justru malam ini yang akan responders rindukan. Nah untuk itu sebelum kita closing, tentunya kita putarkan satu lagu dari Twice, Heartshaker, special request dari Kak Pudan. So selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Twice yang berjudul Heartbreaker telah membawa kita ke penghujung di jam kedua ini ya Responders. Dan yang berarti jam kedua bakalan berakhir sebentar lagi. So buat Responders yang ingin bergabung dan yang belum sempat bergabung, jangan khawatir karena nanti Aul bakalan comeback nanti di jam ketiga ya. Jadi Responders, pastikan stay bareng Aul di program Triverse karena kita bakalan happy-happy malam ini. Aul bakalan nemenin Responders apapun keadaan Responders malam ini. Karena Responders adalah pendengar yang berharga bagi Aul. Nah, untuk itu sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita putarkan satu lagu penutup dari BTS, Butterfly. So, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Gue pengen jadi bokap yang nyantai.

Iya, selamat malam Responers. Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda di program Triforce dan masih bareng Aul tentunya. Nah, kita habis puterin satu lagu pembuka di jam ketiga ini. Satu lagu dari Hindia yang berjudul Iya, special request dari Kak Cici tadi ya Responers. Nah, lagunya kayak pasrah gitu, Aul dengar liriknya tadi Responers. Ternyata lagunya punya nuansa yang hangat dan menenangkan. Tapi dibalik itu ada banyak emosi yang terasa jujur. Lagu ini seperti percakapan sederhana antara seseorang dengan dirinya sendiri atau dengan orang yang sangat dekat. Kata ia yang sederhana justru jadi inti dari lagu ini. Tentang menerima keadaan, menerima rasa kecewa, capek, bahkan menerima hidup yang kadang gak berjalan sesuai harapan. Hindia membawakan lagu ini dengan gaya yang santai, tapi liriknya terasa dalam karena sangat relate dengan kehidupan banyak orang. Nah, itu menjadi lagu pembuka ya, Responers di jam ketiga ini. So, buat Responers yang nggak sempat bergabung bareng Aul di jam-jam sebelumnya, sekaranglah jam terakhir di program Triverse Responers karena kita nggak ada jam keempat nanti ya. Jadi pastikan Responers bisa bergabung bareng Aul di bisa melewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, jadi jangan sampai ketinggalan dan kelewatan tentunya. Nah Responers, kita udah dapat requestan datang dari live TikTok kita. Datang dari Kak JPN Sakura yang Japan Sakura yang request lagu Remo Anggi Carvalho, Kak. Oke, Kak Japan Sakura, nanti ditunggu ya Kak lagunya. Jadi stay aja bareng Aul. Nah, di jam ketiga ini kita masih tetap lanjutin pembahasan kita tentang tema kita malam ini, yaitu kalau bisa muter ulang suatu momen, mau balik kemana Responders? Nah, itu dia. Jadi pastikan stay bareng Aul. Habis ini kita putarkan satu requestan dari Bang Van yang request lagu Budi Doremi 123456. So, check to the sound.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan ada 4 level dari orang bervisi, yakni wanderers, followers, achievers, leaders. Wanderers atau pemimpi adalah orang yang tidak pernah melihat visinya. Followers adalah pengikut, adalah orang yang melihat tapi tidak pernah memiliki visi sendiri. Achiever atau pencapai adalah orang yang melihat sebuah visi dan mengejarnya. Sedangkan leaders atau pemimpin adalah orang yang melihat sebuah visi, mengejar, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda mengaku seorang leader atau pemimpin, jadilah orang pertama yang melihat visi, mengejarnya, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Semoga Anda sukses.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, selamat malam Responor. Satu lagu dari Coboy Junior yang terhebat, judulnya telah kita putarkan dan kita dengarkan ya Responors. Lagu tadi special request dari Bang Aan ya Responors, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 21 di jam ketiga atau jam terakhir ini di program Triverse. Nah, Responors, lagunya punya vibe yang ceria ya, penuh semangat dan sangat khas masa remaja. Dan lagu ini ngomongin tentang rasa suka dan kagum ke seseorang yang dianggap spesial banget sampai terlihat terhebat di mata kita. Yang bikin terhebat memorable adalah kesan inosennya. Lagu ini menggambarkan perasaan sederhana saat seseorang jadi pusat perhatian kita. Hal kecil dari dia aja bisa terasa istimewa. Waduh, waduh, waduh. Nah, tentunya buat Responers yang ingin bergabung, yang mau request lagu juga seperti Responers kita sebelumnya, boleh banget ya Responers, nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official tentunya. Selain itu, tentunya Responers juga bisa mendengar AUL lewat streaming kita di web di www.responradio.com. Jadi, pastikan Responers bergabung, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan kita dapat tambahan request datang dari Bang Tio, Responers, yang request lagu Runtuh dari Fiersa Bersari. Oke Bang, nanti AUL cek jika ada, nanti AUL putarkan ya. Jadi stay bareng AUL buat Bang Tio dan Responers yang lainnya di program Triverse ini. Nah Responers, di jam-jam seperti ini banyak orang mungkin lagi ada di tempat yang berbeda-beda ya. Ada yang masih di jalan pulang, ada yang belum bisa tidur, ada yang lagi belajar, kerja, atau cuma duduk diam sambil dengerin lagu. Tapi satu hal yang sering sama dari malam hari adalah perasaan bahwa kita pernah kehilangan sesuatu tanpa benar-benar siap. Entah kehilangan waktu, kesempatan, seseorang, atau bahkan versi diri sendiri yang dulu. Dan lucunya hidup gak pernah kasih tanda kapan sebuah momen jadi terakhir. Kita gak pernah tahu kapan terakhir kali bercanda sama seseorang, kapan terakhir merasa sebahagia itu, atau kapan terakhir semuanya terasa lengkap. Makanya sekarang banyak orang mulai belajar menikmati hal-hal kecil, karena ternyata yang paling dirindukan nanti bukan selalu hal besar, bisa jadi cuma obrolan sederhana, suara tawa, perjalanan singkat, atau suasana yang dulu terasa biasa aja. Malam ini juga mungkin ada yang sedang pelan-pelan belajar ikhlas sama hal yang gak bisa diulang. Belajar bahwa waktu terus berjalan dan kita juga harus tetap melangkah. Walaupun kadang hati masih suka nengok ke belakang sebentar. Dan gak apa-apa Responers, karena manusia memang sesekali butuh menoleh untuk mengingat sejauh apa dirinya sudah bertahan sampai hari ini. Dan ya, itu pembahasan kita di segmen kali ini. Kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Serina Munaf yang berjudul Cinta Pertama dan Terakhir, special request dari Bang Emery. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Selamat malam responer, satu lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir, sudah kita putarkan ya. Lagu tadi special request dari Kak Eva yang gabung bareng Aul di live TikTok kita. Nah, lagu ini selalu di request sama Kak Eva terus menerus ya responer, karena kayaknya lagunya memang lagu favoritnya. Nah, lagu ini punya nuansa galau yang dalam dan emosional banget. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berharap orang yang dicintainya menjadi cinta terakhir dalam hidupnya. Bukan sekadar singgah, tapi benar-benar bertahan sampai akhir. Musiknya juga khas Setia Band, dengan sentuhan mellow yang bikin suasana makin sendu. Cocok banget didengar malam hari karena emosinya terasa lebih kena. Nah, responders, buat responders yang ingin request juga seperti Kak Eva dan responders-responders sebelumnya, boleh banget. Asalkan lagunya itu lagu pop Indo, manca, dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, respons nanti bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responers, kita udah dapat juga tambahan requestan dari responers kita. Itu yang pertama ada datang dari Bang Navi yang request lagu Pesan Terakhir dari Leodra. Terus tadi juga ada Bang Sena yang request lagu We Will Stay Behind You dari Kuburan Band. Oke, nanti bakalan aku putarkan satu-satu ya responders. Jadi pastikan responders stay bareng Aul di program Triverse ini. Nah, responders, semakin larut malam, suasananya biasanya makin tenang. Tapi di ketenangan itu kadang kita jadi sadar, hidup ternyata bergerak cepat banget ya. Orang-orang berubah, tempat berubah, bahkan diri kita sendiri juga perlahan berubah tanpa sadar. Dulu mungkin kita takut kehilangan banyak hal, tapi seiring waktu kita mulai ngerti kalau hidup memang tentang pertemuan dan perpisahan yang datang bergantian. Ada cerita yang bertahan lama, ada juga yang cuma singgah sebentar tapi membekasnya gak hilang-hilang. Waduh, siapa yang pernah ngalamin ini responders? Dan kalau malam ini kita masih suka mengingat masa lalu, mungkin itu bukan tanda kita gagal move on. Bisa jadi karena ada bagian dari hati kita yang pernah benar-benar bahagia di sana. Karena kenangan yang paling sulit dilupakan biasanya bukan tentang tempatnya, tapi tentang bagaimana perasaan kita saat itu. Namun di antara semua hal yang sudah lewat, ada satu hal yang paling penting buat diingat responders. Kita berhasil sampai di titik hari ini dengan semua kecewa, kehilangan, perubahan, dan cerita yang gak selalu mudah. Jadi kalau malam ini hidup terasa sedikit berat responders, coba lihat lagi perjalanan yang sudah dilewati. Karena mungkin versi diri kita yang dulu gak pernah nyangka bisa sekuat ini. Dan sambil malam terus berjalan, semoga lagu-lagu yang nemenin malam ini bisa jadi tempat singgah kecil buat siapapun yang lagi butuh ditemani. Untuk itu kita putarkan habis ini satu lagu dari Feby Putri dan Fiersa Basari, Runtuh, special request dari Bang Tio. Selamat mendengarkan.

0: bang, saya gak ada duit bang.
1: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
0: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
0: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
1: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, satu lagu dari kuburan band yang berjudul We Will Stay Behind You. Special request dari Bang Sena malam ini ya, responders di live TikTok kita telah membawa kita ke menit 48 di jam ketiga atau terakhir ini. Dan buat responders yang ingin bergabung, tentunya responders cuma bisa berbagi salam lagi ya responders, karena lagu kita udah penuh menjelang closing nanti. Habis ini kita bakalan puterin satu lagu, habis itu kita closing. Jadi buat responders yang udah yang mau bergabung, yang mau request, udah gak bisa lagi responders. Jadi responders bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa tentunya bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, awal tunggu. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan menjelang closing ini responders. Dan responders, kita bakalan bahas pembahasan kita terakhir ya responders. Malam memang sering bikin hati jadi lebih pelan ya. Seolah semua yang biasanya tertutup oleh kesibukan siang hari, sekarang diberi ruang untuk muncul satu-satu. Ada yang malam ini lagi tersenyum karena kenangan baik, ada juga yang diam-diam menahan rindu pada sesuatu yang sudah nggak bisa kembali. Tapi mungkin hidup memang seperti itu. Kita nggak bisa memilih waktu supaya berhenti. Dan nggak semua orang bisa tetap tinggal di cerita yang sama. Namun bukan berarti semuanya hilang begitu saja, karena setiap pertemuan pasti meninggalkan sesuatu, responders. Entah pelajaran, luka, tawa, atau keberanian untuk jadi pribadi yang lebih kuat. Dan seringkali, momen yang paling membentuk kita justru datang dari hal-hal yang nggak pernah kita rencanakan sebelumnya. Mungkin dulu kita pernah kecewa karena sesuatu berakhir. Tapi sekarang setelah waktu berjalan cukup jauh, kita mulai sadar beberapa hal memang harus selesai supaya hidup bisa membawa kita ke cerita berikutnya. Jadi buat siapapun yang malam ini lagi tenggelam dalam nostalgia, semoga responders gak cuma mengingat apa yang hilang, tapi juga mengingat betapa berharganya diri responders yang sudah berhasil melewati itu semua. Nah, pesan ini Allah khususkan juga buat pendengar kita di live TikTok, yaitu Bang Sena ya responders. Karena sejauh apapun waktu berjalan, setiap kenangan tetap punya tempatnya sendiri di hati kita. Nah untuk itu, stay bareng Aul di program Triverse. Habis ini kita putarkan satu lagu requestan dari Bang Navi. Pesan terakhir, Liodra. Selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Liodra yang berjudul Pesan Terakhir telah kita putarkan. Waduh, sebelum kita lagu ini telah membawa kita ke penghujung. Jadi kayak dah lagu galau langsung membawa kita ke penghujung di program Triverse ini. Nah, lagu ini jadi salah satu lagu galau yang sangat emosional karena bercerita tentang seseorang yang harus merelakan cinta walaupun sebenarnya masih sayang banget. Liriknya penuh rasa ikhlas yang berat, ada perasaan ingin bertahan, tapi juga sadar kalau hubungan itu mungkin gak bisa dipaksakan lagi. Makanya lagu ini terasa sedih bukan karena marah, tapi karena cinta yang akhirnya harus dilepas pelan-pelan. Dan ya responers, lagu ini telah membawa kita ke penghujung jam ketiga atau jam terakhir ya, yang berarti program Triverse bakalan berakhir sebentar lagi. Untuk itu, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah gabung bareng Aul, yang udah stay bareng Aul dari jam 7 tadi. Udah 3 jam stay, terima kasih banyak ya responers. Dan buat responers yang gak sempat join, jangan khawatir karena program Triverse hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah responers, jangan kemana-mana karena habis ini bakalan ada lagi program musik malam yang bakalan menemani malamnya responers sebelum mau tidur tentunya. Nah untuk itu, ucapkan terima kasih banyak dan minta maaf jika ada salah kata, salah ucap maupun requestan responders yang gak terputarkan. Aul izin pamit undur diri dari ruang siaran serta udaranya responders. Dan Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Blackpink, Kick It. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, selamat malam Responers. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Apa kabar Responers malam ini? Dan ya, kembali bareng Aul tentunya, tapi di program yang berbeda ya Responers. Kali ini kita bakalan ditemenin oleh program musik malam yang akan menemani Responers dengan lagu-lagu hits dan populer dari Indo Barat tentunya, dengan beat yang slow, slow middle, dan middle, dan lagu yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah Responers, program ini akan menemani Responers selama 2 jam ke depan, yang berarti sampai jam 12. Jadi program ini benar-benar sebagai program yang akan menemani Responers yang mau tidur, siap-siap mau tidur, atau yang mau menghantarkan Responers ke alam mimpinya tentunya. Alam mimpi yang indah ya Responers. So buat Responers yang ingin bergabung di musik malam ini bareng Aul, tentunya bisa ya. Responers bisa bergabung, mau diputarin lagu malamnya biar nyantai, biar enak tidurnya boleh. Atau Responers mau kirimin lagu buat seseorang yang spesial mungkin juga boleh. Atau Responers mau berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA di 0811 6622 930. Tentunya Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Aul tunggu sampai jam 12, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, selain kita muterin lagu aja selama 2 jam ke depan, kita juga bakalan bahas tentang tema kita malam ini ya Responers. Tema kita malam ini yaitu lagu favorit untuk me time. Nah, mungkin ada nih Responers yang ingin bahas-bahas bareng Aul dan ingin sampaikan ke Aul apa sih lagu favoritnya untuk me time, nanti bakal memutarkan, boleh. Nanti langsung saja bergabung bareng Aul ya. Langsung Aul putarkan kok. Jadi Aul tunggu Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan kita udah dapat requestan-requestan dari Responers kita. Kita bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Bang Tio yang request lagu Drive yang berjudul Bersama Bintang. Terus ada juga dari Bang Gigi yang request lagu Ungu Percaya Padaku. Dan juga ada juga dari Bang Gi yang request lagu Hindia Alexandra dari live TikTok kita. Dan Bang Taryeng yang request lagu Raja Benci Bilang Cinta. Oke Responers, nanti Aul putarkan satu-satu ya. Dan ternyata udah ada juga yang bergabung lewat WA kita nih Responers, datang dari Bunda Cantik kita. Iya, Bunda Dua Putri. Yang request lagu, sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu ya Responers. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri rek lagu judul Beautiful in White dari Saint Villani. Salam-salam untuk semua krusia Respon dan semua Responers, istimewa untuk Naul. Malam Bunda, oke Bunda, terima kasih Bunda. Nanti habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. Untuk itu Responers, jangan sampai kelewatan yang ingin gabung juga seperti Responers kita. Dan ya, kita dapat requestan dari Bang Glenn yang request lagu Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Oke, nanti Aul putarkan satu-satu. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul di program musik malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Saint Villan yang berjudul Beautiful in White. Selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responers. Satu lagu dari Ungu, Percaya Padaku, telah kita putarkan. Dan lagu itu special request dari Bang Jiji yang gabung bareng Aul di live TikTok kita. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 21 di jam pertama ini di program Musik Malam. So, buat responers yang ingin bergabung juga seperti responers kita sebelumnya, boleh banget ya bergabung responers. Aul tunggu sampai sebelum jam 12. Jadi responers bisa mau diputerin lagu malamnya biar enak tidurnya, atau mau kirimin lagu buat semua yang spesial mungkin boleh juga. Atau nih responders mau berbagi salam aja buat orang terkasihnya boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau WA di 0811-6622-930. Tentunya responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan kita udah dapat requestan tambahan dari responders kita ya responders. Ada dari Uda Fitro yang request lagu Hidup Untukmu, Mati Tanpamu dari Noah. Tambahan request dari segmen sebelumnya ya responders. Terus ada juga dari Bang Pisces Boy yang request lagu Jangan Lupakan Aku dari Anmes Kamaleng. Oke, nanti Aul putarkan satu-satu ya responders. Dan juga requestan tambahan datang dari Bang Gi yang request lagu Anchor dari Novo Amor. Dan dari Bang Tio, Budi Doremi, Mesin Waktu. Oke, Aul putarkan satu-satu nanti. Jadi pastikan stay bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda tentunya. Nah, responders, malam itu memang paling pas buat me time. Entah sambil rebahan, ngerjain tugas yang belum selesai, liatin langit dari jendela, atau cuma duduk sambil dengerin musik dan ngobrol sama pikiran sendiri. Kadang lagu favorit buat me time itu bukan lagu yang paling rame atau yang paling viral, tapi lagu yang rasanya ngerti kita. Lagu yang bikin suasana jadi lebih tenang, lebih hangat, dan pelan-pelan bikin hati ikut istirahat setelah seharian capek sama dunia. Ada yang suka lagu mellow karena bikin hati lega, ada juga yang pilih lagu akustik atau indie yang bikin malam terasa lebih pelan. Dan uniknya setiap orang pasti punya satu lagu yang kalau diputar malam-malam tuh rasanya langsung, nah ini gua banget nih. Siapa nih orangnya responders? Musik memang punya cara aneh buat nemenin tanpa banyak bicara. Kadang liriknya sederhana tapi pas banget sama keadaan. Kadang cuma instrumennya aja yang bikin kepala jadi lebih tenang. Nah, buat pendengar, buat responders malam ini, coba deh nikmati waktu sebentar untuk diri sendiri. Gak usah mikirin besok dulu, gak usah buru-buru, karena mungkin me time terbaik itu bukan tentang pergi kemana-mana, tapi tentang bisa menikmati sunyi tanpa merasa kesepian. Dan malam ini, biarin lagu-lagu favorit responders jadi teman sebelum tidur responders. Untuk itu, kita putarkan habis ini satu lagu dari Hindia, Alexandra, special request dari Bang Gi. So, selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Kadang orang akan paham artinya kehadiran setelah dapat kehilangan. Jadi berhenti berputar di masa lalu. Ini dia lagu special request dari Kak Pudan. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Selamat mendengarkan.

Ya, selamat malam Responers. Satu lagu dari Fionita, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu telah kita putarkan. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam pertama ini di program musik malam ya. Nah, Responers, lagu tadi special request dari Kak Pudan yang gabung bareng Aul di live TikTok kita. Dan ya Responers, buat Responers yang bergabung malam ini bareng Aul seperti Kak Pudan dan Responers sebelumnya, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, tentunya bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, kita udah dapat pesan nih tentang tema kita pada malam ini, yaitu tema kita lagu favorit untuk me time. Nah, kita dapat pesan dari Responers kita di live TikTok, datang dari Bang Tio Perdana Putra. Semua tentang kita dari Peter Pan, lagu yang aku banget, bukan soal cerita di balik lagunya, tapi dari kenangan yang dibawanya. Lagu yang membuat aku selalu flashback tentang kenangan, tentang kisah, tentang keindahan saat itu. Waduh Responers, ya ini benar Responers, setiap orang juga punya lagu yang cocok buat me time-nya. Jadi apa sih lagu favorit me time versi Responers yang lain? Boleh nanti di-share bareng Aul tentunya. Dan ya Responers, kadang kalau dipikir-pikir kita tuh jarang banget benar-benar punya waktu buat diri sendiri. Pagi diburu aktivitas, siang sibuk sama banyak hal, malam pun kadang masih capek mikirin yang belum selesai. Makanya momen dengerin musik sebelum tidur itu terasa spesial. Karena di jam-jam kayak gini suasana lebih jujur, gak banyak kebisingan, gak banyak tuntutan, tinggal kita, malam, dan lagu yang pelan-pelan nemenin. Dan menariknya, lagu favorit untuk me time biasanya berubah seiring waktu. Dulu mungkin suka lagu galau karena lagi patah hati, sekarang malah suka lagu yang bikin tenang, yang bikin hati terasa aman. Mungkin itu tanda kalau seseorang sedang belajar berdamai dengan hidupnya. Musik juga sering jadi tempat kita menyimpan kenangan, ada lagu yang kalau diputar langsung ingat seseorang, ada lagu yang mengingatkan perjalanan pulang malam, bahkan ada lagu yang jadi pengingat kalau kita pernah kuat melewati masa sulit. Jadi malam ini gak apa-apa kalau Responers memilih untuk pelan sejenak. Gak semua malam harus produktif, kadang istirahat sambil mendengarkan lagu favorit juga bentuk menghargai diri sendiri. Dan siapa tahu dari satu lagu yang diputar malam ini, hati Responers bisa sedikit lebih ringan sebelum tidur. Nah, habis ini Aul bakalan puterin satu lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, special request dari Davitro Fajares. Dan lagu ini spesial juga dikirim buat Kak Pudan pada malam ini. Untuk itu langsung saja Aul putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, satu lagu dari Enmes Kamaleng yang berjudul Jangan Lupakan Aku telah kita putarkan. Dan lagu ini special request dari Bang Pisces Boy yang gabung bareng Aul di live TikTok. Lagu ini telah membawa kita ke menit 51 di jam pertama ini ya, responders di program Musik Malam. Jadi buat responders yang ingin bergabung dan yang sudah bergabung, karena kita bakalan berakhir di jam pertama, jangan khawatir, nanti bakalan ada jam kedua ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, responders, buat responders yang ingin bergabung malam ini tentunya masih bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders bisa tuh mau request lagu biar nyantai malam ini dan biar bisa nyenyak tidurnya malam ini, boleh. Atau responders mau kirimin lagu buat seseorang yang spesial mungkin juga boleh. Nah, atau cuma berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh banget. Nanti responders juga bisa tentunya bergabung lewat media sosial kita, yaitu lewat Facebook, Instagram, dan juga live TikTok. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93,0 Official. Responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, pernah gak sih responders, ada satu lagu yang sebenarnya biasa aja, tapi karena sering nemenin di waktu tertentu, akhirnya jadi terasa spesial. Itulah kenapa musik dan me time itu nyambung banget, karena lagu sering jadi background dari cerita hidup kita sendiri. Ada yang kalau malam langsung cari playlist yang lembut supaya pikirannya lebih tenang. Ada juga yang justru suka lagu sendu bukan karena mau sedih tapi karena merasa ditemani. Dan sebenarnya gak ada pilihan yang salah, responders, karena setiap orang punya cara masing-masing untuk recharge hati dan pikirannya. Malam hari memang sering bikin kita lebih reflektif. Tiba-tiba jadi ingat banyak hal, tentang mimpi yang belum tercapai, obrolan yang masih teringat, atau seseorang yang diam-diam masih ada di kepala. Tapi justru di situ musik bekerja. Lagu gak selalu memberi jawaban, tapi kadang cukup bikin kita merasa, oh ternyata perasaan ini gak cuma aku yang punya. Jadi buat responders yang malam ini lagi menikmati waktu sendiri, semoga lagu-lagu yang mengalun bisa jadi ruang kecil untuk menenangkan diri. Karena besok dunia mungkin akan kembali ramai, tapi malam ini biarkan hati responders istirahat dulu sebentar. Untuk itu kita putarkan habis ini lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau. Selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau, telah membawa kita ke penghujung di malam ini ya Responers, di jam pertama ini. So, buat Responers yang ingin bergabung bareng Aul, tapi gak kesampaian, jangan khawatir, nanti bakalan ada jam kedua ya. Dan juga buat Responers yang udah gabung tapi lagunya belum diputarin, jangan khawatir juga, karena nanti Aul bakalan comeback di jam kedua. Untuk itu, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu penutup dari Lani, Last Forever. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: How did I get here?
3: Hey, Raven.
4: Hola, familia.
5: Hey, Ray.

Ya, selamat malam Responers, masih di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sesuai janji ya Responers, Aul kembali di program musik malam ini di jam kedua. Tentunya masih menemani Responers sebelum tidur mungkin atau mau menghantarkan Responers ke mimpi-mimpi indahnya Responers dengan lagu-lagu pop Indo yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dan tentunya juga pop barat ya Responers. Nah, dengan beat yang slow, slow middle dan middle biar enak Responers sebelum tidur malam ini. Nah Responers, tadi kita udah puterin satu lagu pembuka special request dari Bang Feb yaitu Love Me Not dari Ravin Lenae. Nah, pas dengar tadi Aul baru ngeh, itu ternyata lagunya lagu yang sempat viral di TikTok ya sekarang Responers. Nah, lagu ini punya vibe yang tenang, tapi emosinya dalam banget. Lagu ini cocok diputar malam-malam karena liriknya ngebahas tentang rasa takut untuk berharap terlalu jauh dalam hubungan. Kayak ada perasaan, kalau akhirnya nggak benar-benar sayang, mending jangan bikin aku jatuh terlalu dalam. Seperti itu kira-kira Responers. Musiknya juga khas Ravin Lenae, dreamy, lembut, tapi tetap punya nuansa galau yang elegan. Banyak pendengar suka lagu ini karena rasanya relatable buat orang yang pernah ada di hubungan yang gak pasti. Nah, kadang yang bikin capek itu bukan putusnya, tapi ketidakjelasan seseorang dan lagu ini kayak mewakili rasa takut buat berharap lebih. Waduh, jadi buat Responers yang ingin bergabung, yang mau diputarin musik malamnya pada kali ini boleh. Nanti bergabung aja lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, kita udah dapat satu requestan baru nih Responers, datang dari Responers kita di live TikTok, yaitu Bang Taryeng yang request lagu Liodra Tak Selalu Memiliki. Nah, habis ini langsung aku putarkan ya Bang, karena ini baru requestan pertama Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung juga, masih aku tunggu sampai jam 12. Jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Mungkin langsung saja aku putarkan dan aku ucapkan selamat mendengarkan.

0: penyesalan datang selalu di belakang, meninggalkan kenangan dalam ingatan. Kisah yang mungkin pernah terukir, menyisakan sesal yang panjang tanpa akhir. Mungkin jika waktu bisa kembali, ingin kuubah kisah yang dulu terasa indah. Namun sayang, waktu akan selalu berputar, tak seperti mesin waktu yang dapat terulang.
1: Pakaimu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Kadang ada orang yang gak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup buat jadi tempat pulang. Dan Anchor rasanya seperti itu, sederhana tapi dalam. Ya, satu lagu dari Novo Amor ini punya suasana yang hening, sendu, tapi menenangkan banget. Lagu ini sering dianggap sebagai lagu tenang, tentang bertahan di tengah hubungan yang mulai rapuh. Kata Anchor sendiri diibaratkan seperti jangkar, sesuatu yang menahan kita supaya gak hanya terlalu jauh. Nah, responers, lagu ini telah membawa kita ke menit 22 di jam kedua atau jam terakhir ini ya, di program musik malam ini. Nah, buat responers yang ingin bergabung juga, lagu ini ternyata requestan dari Bang Gi tadi ya, responers yang bergabung lewat live TikTok kita. So buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya bergabung bareng Aul. Mau request lagu biar bisa nyantai malam ini, biar bisa nyenyak tidurnya malam ini, boleh. Responers mau kirimin lagu buat seseorang juga boleh. Atau responders mau berbagi salam aja buat orang terkasihnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Tentunya responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93.0 Official. Oke responders, kita udah dapat tambahan request datang. Yang pertama, requestan dari Bang Jiji ya, yang request lagu Rosa Ayat-Ayat Cinta. Terus ada juga dari Kak Lollipop yang request lagu dari The Chainsmokers featuring Halsey, Closer. Untuk itu ditunggu ya kakak-kakak dan abang, nanti bakalan Aul putarkan. Stay aja bareng Aul di program musik malam. Nah responders, malam memang punya suasana yang berbeda. Semakin larut, biasanya kita jadi lebih jujur sama diri sendiri. Hal-hal yang siang tadi tertutup kesibukan, malam ini pelan-pelan muncul lagi permukaan. Dan di saat seperti itu, musik jadi sering jadi tempat paling nyaman untuk pulang. Gak harus lagu yang sempurna, kadang justru lagu dengan lirik sederhana yang paling lama tinggal di kepala. Karena yang dicari saat me time bukan cuma hiburan, tapi rasa tenang. Ada orang yang kalau sudah menemukan lagu favoritnya, bisa diputar berulang-ulang tanpa bosan. Bukan karena lagunya saja, tapi karena ada perasaan tertentu yang ikut hidup setiap kali lagu itu dimainkan. Mungkin itu sebabnya banyak orang sulit tidur tanpa musik. Karena suara dari lagu favorit bisa terasa seperti teman yang menemani malam sampai kantuk datang perlahan. Dan buat responders yang malam ini masih terjaga, semoga waktu kecil untuk diri sendiri ini bisa jadi pengingat kalau hidup gak selalu harus dijalani dengan terburu-buru. Kadang kita cuma perlu duduk sebentar, tarik nafas panjang, lalu membiarkan lagu favorit membawa pikiran kita beristirahat. Karena sebelum hari berganti, hati juga perlu dipeluk, walau cuma lewat sebuah lagu. Untuk itu, stay bareng Aul di program musik malam. Habis ini kita putarkan satu lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. So, selamat mendengarkan.

0: terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
1: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
0: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
1: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, selamat malam Responers. Satu lagu dari The Chainsmokers featuring Halsey yang berjudul Closer telah membawa kita ke menit 39 di jam kedua atau jam terakhir ini. Nah, Responers, buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa kesempatan Responers ya. Mau request lagu biar nyenyak sebelum tidur malam ini. Biar bisa didengerin dan nyenyak tidurnya malam ini, maksudnya begitu ya Responers. Dan Responers nantinya juga bisa mau kirimin lagu buat seseorang atau berbagi salam buat orang terkasihnya. Boleh banget, nanti bergabung aja lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Tentunya Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Waduh Responers, ternyata makin malam masih semangat, makin tambah semangat kayaknya ya Responers. Mungkin karena hampir penghujung ya. Responers bisa bergabung nanti di Respon Radio 93.0 official tentunya. Oke Responers, aku tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, ada satu hal yang menarik dari me time ditemani musik. Kadang kita jadi bisa mengenal diri sendiri lebih dalam. Dari lagu yang kita pilih, ternyata bisa kelihatan suasana hati kita malam itu. Kalau lagi lelah, biasanya cari lagu yang nenangin. Kalau lagi banyak pikiran, kita cari lagu yang liriknya terasa ngomong ke kita. Dan kalau lagi rindu seseorang, tanpa sadar tangan langsung memilih lagu tertentu. Musik memang sederhana, tapi efeknya bisa besar banget. Satu lagu bisa bikin kita senyum sendiri, bisa juga bikin kita diam cukup lama sambil mengingat banyak hal. Tapi justru itu indahnya malam Responers. Di jam-jam seperti ini, kita gak perlu pura-pura kuat terus. Gak perlu selalu terlihat baik-baik aja. Karena me time bukan cuma tentang menikmati kesendirian, tapi juga tentang memberi ruang untuk hati beristirahat dari semua hal yang selama ini dipendam. Jadi buat Responers yang masih setia malam ini, semoga lagu favorit Responers bisa jadi pelukan kecil setelah hari yang panjang. Dan semoga sebelum tidur nanti ada sedikit rasa tenang yang akhirnya berhasil Responers temukan. Dan untuk itu sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita dengarkan satu lagu dari Sisi Tipsy, Corporal Special Request dari Bang Sena. Selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responders. Kita udah putarin satu lagu dari Hindia yang berjudul Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 50 di jam kedua atau jam terakhir ini di program musik malam ya Responders. Nah, jadi buat Responders yang ingin bergabung, karena kita bakalan closing habis ini, jadi Responders udah gak bisa lagi mau request lagu. Cuma berbagi salam masih bisa tentunya. Responders bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, yaitu lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, jangan sampai ketinggalan dan kelewatan. Nah Responders, kita masih ada pembahasan terakhir pada malam ini ya Responders di program musik malam ini. Kalau dipikir-pikir, me time terbaik itu sering datang di momen sederhana Responders. Bukan soal tempat mahal atau suasana mewah, tapi justru ketika kita bisa menikmati malam dengan tenang ditemani lagu favorit. Ada yang sambil mematikan lampu kamar, ada yang sambil melihat cat nama, dan ada juga yang cuma pakai earphone lalu membiarkan pikirannya berjalan kemana-mana. Dan lucunya di tengah malam seperti ini Responders, lagu terasa lebih dalam dibanding biasanya. Lirik yang dulu biasa aja tiba-tiba jadi relate. Nada yang dulu cuma lewat sekarang malah terasa menenangkan. Mungkin karena malam membuat kita lebih peka pada perasaan sendiri. Musik juga sering jadi cara paling aman untuk mengekspresikan hal yang sulit diucapkan. Kadang kita nggak tahu harus cerita ke siapa. Akhirnya cukup memutar lagu tertentu dan merasa dimengerti. Jadi malam ini nikmati saja waktu kecil Responders bersama musik. Nggak usah buru-buru tidur kalau memang masih ingin menikmati suasana. Karena ada malam-malam tertentu yang memang diciptakan untuk pelan-pelan berdamai dengan isi kepala. Dan semoga setelah semua lagu malam ini menemani Responders, hati jadi sedikit lebih hangat dan tidur nanti terasa lebih tenang. Untuk itu, sebelum kita closing, kita putarkan satu lagu dari Gigi Perez, Sailor Song. Selamat mendengarkan.

Kadang ada lagu yang gak perlu ramai buat terasa dalam. Dan Sailor Song itu salah satunya. Pelan tapi emosinya bisa langsung kena. Nah, lagu dari Gigi Paris ini punya nuansa yang raw dan emosional banget nih Responders. Lagu ini terasa seperti curhatan seseorang yang lagi tenggelam dalam rasa cinta, kehilangan, dan kerinduan yang sulit dijelaskan. Aransemen lagunya sederhana, didominasi gitar dan vokal yang terdengar rapuh, justru itu yang bikin emosinya terasa dekat. Cara Gigi Paris menyampaikan lirik juga seperti lagi ngobrol pelan di tengah malam. Jujur, sepi, tapi hangat. Nah, Responders, lagu ini telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi. Nah, Responders, aku ucapkan terima kasih banyak buat Responders yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi ya, udah 2 jam. Nah, terima kasih banyak-banyak ya Responders. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat responders kita di live TikTok. Di live TikTok ada Bang Taryeng, Bang MZ Happy, dan Bang Doraemon Kun. Terus ada juga Bang Sena tadi ya. Terima kasih ya responders. Nah, program musik malam akan kembali hadir di hari Senin besok ya responders, di jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official tentunya. Dan untuk itu, karena berada di penghujung, Aul minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap ataupun requestan responders yang enggak terputarkan. Dan Aul izin pamit dari ruang udara serta siarannya responders. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari Migfar Suganda, Anti Hero. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responer pada pagi ini? Responer semua udah bangun atau masih enak di nih? Masih enak nih di mimpinya. Nah, Responers, kali ini Responers akan ditemani oleh program Semangat Pagi Weekends ya. Yang sebelumnya biasanya itu Selamat Pagi, sekarang Semangat Pagi Weekend karena sekarang weekend ya Responers. Nah, yang akan menemani Responers sampai 2 jam ke depan, yang berarti jam sampai jam 8 nanti ya Responers, dengan iringan-iringan lagu pop Indo, manca dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Dan yang akan memberikan vibes positif, energi dan semangat di paginya Responers di weekend kali ini. Nah, Responers bisa bergabung nanti nih bareng Aul pagi ini. Mau kirim ucapan ulang tahun Responers boleh, atau Responers mau diputarin lagu biar makin membara pagi ini juga boleh tentunya ya Responers. Nanti bisa bergabung bareng Aul di kontak 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Tentunya Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official ya Responer. Selain itu, selama 2 jam ke depan kita gak bakalan cuma muterin lagu Responers. Kita juga ada tema pagi ini. Apa sih temanya? Ya, tema kita pagi ini tentang weekend plan anti rebahan. Waduh, penasaran gak sih gimana pembahasannya? So, stay bareng Aul di Respon Radio 93,0 official. Tentunya di program Semangat Pagi Weekends. Nah, buat Responers yang ingin bergabung tentunya Aul tunggu sampai jam 8 ya. Jadi, ayo gabung. Jangan ditunda Responers, takutnya kelewatan nantinya. Nah, Responers, ternyata kita udah dapat pesan nih Responers, dari Responers kita dari WA, datang dari Bang Tio. Waduh, Bang Tio pagi-pagi udah nungguin nih kayaknya. Langsung saya kita bacakan ya Responers. Aul, satu langkah kecil ya, bentar aku bikin kata-kata, katanya Responers. Waduh, apa ya kata-katanya? Oke Bang Aul, tunggu ya, nanti pas lagunya dimulai bisa Aul sampaikan kok. Nah, itu Responers. Buat Responers yang ingin bergabung juga tentunya masih bisa Aul tunggu ya. Jadi ayo gabung, dan tanpa berlama-lama kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Jisoo, Hug in Kisses. So, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau

0: Ya, masih di program Semangat Pagi Weekend, pengisi energi responor saat memulai hari tentunya. Ya, kita habis muterin satu lagu dari kotak yang berjudul Haters. Waduh, pagi-pagi langsung diputarin Haters. Siapa nih responors yang punya haters kali ini? Dan lagu itu ternyata telah membawa kita ke menit 19 di jam pertama ini ya, responors. Dan terlebih dahulu kita angkat telepon dari Uda Sultan Letter W. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Apa kabar Uda pagi ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, Ul ya?
0: Iya. Sama Aul.
2: Maka Baul nih, loh.
0: Mbak Uda?
2: Maka Baul.
0: Alhamdulillah, baik juga, Uda.
3: Kalau lebih baik, itu nama itu,
0: Uda lagi manga kini, kok, Uda?
3: Kokoha sedang apa, ah? Nama duit and radio.
0: Oh, iya.
3: Iya.
0: Betulnya ada kek soro Aul tadi nggak? Tadi Uda.
3: Alah.
0: Iya.
3: Aja leh bana aku ha.
0: Padiah bana tu dah.
3: Iyo. Harus padiah sini kau ha. Lingit baca cas nan.
0: Agak-agak mendung tapi alun hujan ni udah.
3: Ah, ini baca dalam mendung tak berarti hujan tu.
0: Iya.
3: Sarapan tadi tu.
0: Sarapan beko udah.
3: Beko. Oh, minum kopi.
0: Ah, Aul salahnya nak ti minum kopi duda. Air putih hasilnya.
3: Cak tu. Teh ndak lo kan?
0: Teh ndak lo duda.
3: Air putih ya?
0: Iya.
3: Suruh lurus jalan ke Surantia. Kapalai balik apukat.
0: Iya.
3: Kalau sering minum air putih ya? Itu tenurnya sehat.
0: Waduh, abad tu mana?
3: Mantap tu mah.

0: Iya udah. Oke udah, pagi ko Nio request lagu apa ko udah.
1: Oh iya ya. Oh lagu apa tu lah bisa diputar pagi ko tu.
0: Lagu apa tu udah?
1: Dari Hostess tu.
0: Dari Hostess.
1: Ya aku minta maaf tu.
0: Dicek dulu ya udah.
1: Nah coba lah chat lo.
0: Di aku minta maaf.
1: Olah 2 minggu yang lalu.
0: Aku minta maaf udah.
1: Iya.
0: Oh, alun masuk lagunya lah udah.
1: Oh, alun lah ya.
0: Iya udah.
1: Boleh lagi. Lah tadi tu. Alun lah ya.
0: Alun lah.
1: Ko yang terbaru gini ko 2006 sampai 2006 ya.
0: Iya, betul ya udah.
1: Ah, tu. Pola narjak gini ko lah ko ya. Dari Andini tu masuk terbaru tu.
0: Andini dicek dulu ya udah.
1: Nah, cek dulu.
0: Andini. Ado dua udah.
1: Ah tu.
0: Don with you sama men tu kece.
1: Hah?
0: Don with you sama men tu. Dari Andini oh. Kan udah.
1: Ah, nama tamu ni lah.
0: Ah, jadi udah.
1: Ah, tu ah. Nah, putar senang dek awal. Ambo dengar si kau tu ha.
0: Jadi.
1: Nampak ambur lah mengkelar yang ambu hair dia kan itu. Nah, dipulai lepas tu putar siaran.
0: Iya, iya udah.
1: Assalamualaikum kau nampak tamu nak kau tahu
0: kau. Salamnya. Okey udah.
1: Ayo nama wakili kru respon tu. Assalamualaikum tu Pak Amrul tu. Salam juga untuk kasadu-sadu Allah lah.
0: Ah, jadi
1: respon
0: udah.
1: Responar tanpa terkecuali tu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, spesial itu ah. Untuk Bidadariku tu.
0: Yonde.
1: Nah, kalau lagu Bidadariku tu lagu terbaru atau lagu lawas tu?
0: Bidadariku dah, dicek dulu dah. Bida.
1: Nah, cek lu kalau nya lawas beko diminta siang ko. Kalau nya terbaru diminta hari Senin.
0: Ada udah. Pagi. Lai Emil Emil Dardak ko. Lai ada udah.
1: Terbaru tu.
0: Iya, 2021.
1: Boleh putar dua tu.
0: Jadi udah beko putar udah.
1: Ah, di petar ada dua bukan cik. Enam pertamu tadi dari Andini. Ah, tu dari Bidadariku tadi.
0: Ya, okey udah.
1: Okey. Ya, terima kasih ya, Ul.
0: Sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus responders udah ada, ada yang gabung langsung bareng Aul pagi ini. Always pagi-pagi ya, udah Sultan Letter W langsung gabung bareng Aul responders dan langsung lagu. Request lagu maksudnya lagu Andini Down With You dan lagu dari Emil Dardak X Lalel Manino yang berjudul Bidadariku. Oke udah nanti bakalan Aul putarkan ya udah. Jadi buat responders yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya. Masih Aul tunggu tentunya bisa sampai jam 8 ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu kita putarkan terlebih dahulu lagu requestan dari Uda Sultan Eterwe ini. Andini, Down With You. Selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, Your Family Radio.

Iya, satu lagu dari BTS, Dynamite, telah kita putarkan The Responders. Lagu tadi telah membawa kita ke menit 36 di jam pertama ini. So, buat kamu Responders yang ingin bergabung bareng Aul, yang mau muterin lagu favoritnya pagi ini biar makin semangat, makin happy saat memulai hari, boleh banget ya. Atau Responders mau kirim ucapan ulang tahun buat temannya, orang terdekatnya, orang spesialnya, ataupun keluarganya yang lagi ulang tahun pada hari ini, boleh juga. Nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan Responders. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Tentunya Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, Aul tunggu sampai jam 8. Jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responders, kadang kalau weekend datang rasanya pengen rebahan seharian sambil bilang nanti aja deh mulai produktifnya hari Senin. Padahal justru weekend bisa jadi waktu terbaik buat recharge diri tanpa harus cuma tidur dan scroll HP terus. Tema pagi ini weekend plan anti rebahan. Bukan berarti kita harus sibuk terus ya, tapi lebih ke ngisi waktu dengan hal-hal yang bikin mood naik dan hati lebih hidup. Coba deh mulai dari hal kecil, misalnya sarapan favorit sambil dengerin lagu yang bikin semangat, beres-beres kamar sambil karaoke kecil, jalan pagi cari udara segar, nyobain tempat makan baru, quality time sama keluarga atau sahabat, atau sekadar duduk santai sambil nulis hal-hal yang pengen dicapai minggu depan. Karena kadang energi positif itu datang bukan dari liburan mahal, Responders, tapi dari momen sederhana yang bikin kita merasa hidup. Dan buat Responders yang akhir-akhir ini capek sama rutinitas, weekend ini juga jangan cuma dipakai buat kabur dari lelah, tapi juga buat ngisi ulang semangat kita. Gak harus langsung hebat hari ini, yang penting tetap bergerak walau pelan. Ingat ya, hidup bukan cuma tentang kerja terus atau rebahan terus Responders, tapi tentang menemukan keseimbangan antara istirahat dan bertumbuh. Nah, pagi ini coba jawab dalam hati, kalau weekend ini cuma punya satu agenda yang bikin Responders bahagia, Responders mau ngapain sih? Nah, Responders nanti bisa bergabung bareng Aul, mau kirim ceritanya, boleh. Dan itu pembahasan kita di segmen kali ini ya, Responders. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita ada dapat requestan dari Responders kita tadi. Ya, benar, Bang Tio, Responders, yang request lagu Satu Langkah Kecil dari Bilau Band. Dan beliau ada pesan nih, Responders. Langsung saja kita bacakan. Terkadang kerasnya dunia membuat kita takut untuk menghadapinya. Mimpi-mimpi yang kadang hanya sekedar angan membuat kita ragu untuk melangkah. Tapi setiap orang punya jalannya masing-masing untuk mewujudkan mimpinya. Ada yang bekerja keras, ada yang belajar dengan gigih, ada pula yang mencoba membangun relasi. Apapun jalannya, satu hal yang pasti kita harus memulainya dulu. Karena kalau kita diam tanpa ada usaha, semua pasti akan sia-sia. Jadi awali mimpimu dengan satu langkah kecil untuk mimpi yang besar. Satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil. Selamat mendengarkan.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya di program Semangat Pagi Weekend, pengisi energi Responers sebelum memulai aktivitas pagi ini. Nah, Responers, kita habis putarin satu lagu dari Blackpink featuring Selena Gomez yang berjudul Ice Cream. Waduh, enak banget lagunya tadi ya, Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 49 di jam pertama ini. So, buat Responers yang ingin bergabung, meskipun kita udah berada di penghujung jam pertama, gak apa-apa, jangan khawatir ya, Responers, karena nanti bakalan ada jam kedua. Jadi, pastikan Responers bisa gabung bareng Aul ya, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Responers bisa mau kirim ucapan ulang tahun, Responers, boleh. Nanti langsung Aul ucapkan kok, Responers, dan langsung Aul rayakan, karena setiap hari momen spesial Responers patut dirayakan. Dan Responers tentunya juga bisa muterin lagu penyemangatnya pagi ini, boleh banget ya. Nah, untuk itu gabung aja bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, Responers, Aul tunggu. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan kita udah dapat pesan dari Responers kita nih. Datang dari Bang Aan ya, Responers. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Respon FM Radio. Selamat pagi juga Bang Aan. Selamat pagi Kak Aul. Saya mau request lagu dari Niji yang arti sahabat, sama lagunya dari Coboy Junior yang terhebat. Tolong lagunya di playin ya Kak Aul. Lagu ini dihadiahkan khusus buat semua sahabat sejatinya aku yang ada di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah. Terutama buat Abid Adam Hilmi Alfat, Haikal Algi Ibra Kenzi Kenzo, dan buat semua teman ngaji saya, Atar Biyudani, dan buat semua sahabat sejati saya yang lagi mendengarkan Respon FM Radio lewat aplikasi streaming. Dan jangan lupa aku mau nyapa buat kakak Ami, kakak Fitri, dan kakak Zubi Zubi yang hari ini juga lagi konsen terus di Respon FM Radio. Aku juga lagi konsen terus mendengarkan Respon FM Radio Kak Aul dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi Kak Aul. Dengerin Respon FM sambil olahraga pagi Kak Aul. Buat menemani hiburan olahraga pagi, biar tambah terhibur, olahraga lari pagi saya sambil mendengarkan Respon FM Radio. Sampai olahraga lari-lari paginya selesai jam 7 pagi ini, Kak Aul. Salam spesialnya buat Kak Aul yang lagi siaran saja. Ucapan yang semangat terus siarannya ya Kak Aul. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang An udah gabung bareng Aul. Habis ini langsung Aul putarkan ya, Responers. Nah, buat Responers yang ingin bergabung juga seperti Bang Aan ataupun Responers kita sebelum-sebelumnya, boleh banget, nanti ditunggu ya Responers, Aul tunggu maksudnya. Jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Niji, arti sahabat. Selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu dari Niji, artis sahabat, special request dari Bang Aan, responder setelah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini. Dan yang berarti jam pertama bakalan berakhir sebentar lagi ya responders. Tapi jangan khawatir, tentunya Aul bakalan kembali nanti di jam kedua ya, atau jam terakhir. Jadi buat responders yang belum sempat bergabung dan yang mau gabung, Aul tunggu nanti di jam kedua. Jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu penutup dari Maroon 5, Animals. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.